0: 9.5 Pro dari Bener Lama, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 sekarang di sepeda. Pagi hari ini barengan gue Indra Viko. Seperti biasa gue bakal temenin aktivitas pagi kalian di hari Jumat ini 5 Juni 2026 dengan cuaca yang mendung. Tadi pagi sempat beberapa daerah di Bandar Lampung diguyur hujan kecil. Gerimis ya. Ya mudah-mudahan hari ini cerah-cerah aja lah ya. Mudah-mudahan mendungnya cuma pagi-pagi, siang nanti cerah lagi. Ya pokoknya cuaca hari ini mudah-mudahan bersahabat lah untuk kita mungkin yang beraktivitas di luar ruangan ya. Tidak panas, tidak hujan, pokoknya normal-normal aja lah. Karena sudah capek gitu ya, kemarin hujan mulu. Akhirnya terhambat semua aktivitas, tapi mudah-mudahan hari ini lancar-lancar aja untuk melakukan aktivitas ya. Yaudah buat kalian semua yang lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2. Yang mau cari sarapan silakan cari sarapan. Terus juga mungkin yang lu tipenya yang selalu menyiapkan masakan lagi makanan untuk sarapan di rumah gitu ya, masak segala macam. Silakan persiapkan makanan untuk di rumah ya, semangat pokoknya. Oke. Yaudah sambil dengerin Pro 2 FM, lagu-lagu sudah gue playlist juga buat kalian semua. Mudah-mudahan terhibur di pagi hari ini dan semangat untuk beraktivitasnya ya. Jangan ke mana-mana, terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: 9.5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu tahu nggak sih WS Rendra? WS Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, WS Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
2: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
1: Karena penampilan yang penuh pesona, WS Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, WS Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
3: 95 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Oke, teman produk kita balik lagi di pada pagi hari ini dan satu informasi untuk kalian semua ya di pada pagi ini. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama ASEAN Foundation memproyeksikan perluasan program ASEAN AI Ready di Indonesia. Jadi proyeksi tersebut diinisiasi dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor Komdigi pada hari Kamis 4 Juni 2026, teman Pro 2. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menegaskan nih, teman Pro 2, kesepakatan ini sesuai dengan komitmen Komdigi, khususnya menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu menggunakan teknologi dan memahami serta memimpin pengembangannya. Jadi MOU ini memperluas mandat mereka dalam mengembangkan talenta digital nasional untuk membekali masyarakat. Tujuannya agar mampu memanfaatkan, memahami, mengarahkan, serta memimpin inovasi teknologi di Indonesia, itu kata si Nezar. Jadi Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, PT Sringsangnam, mengatakan MOU ini merupakan bentuk komitmen bersama Indonesia dan ASEAN Foundation. Komitmen tersebut untuk membangun masa depan AI yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Menurut PT, Indonesia menjadi salah satu negara dengan capaian tertinggi ASEAN AI Ready. Program ini menjangkau lebih dari 5,3 juta masyarakat Indonesia dari yang semula yaitu 2,7 juta peserta. Nah, dengan ini teman Pro 2, ASEAN Foundation menargetkan program ASEAN AI Ready dapat menjangkau tambahan 250 ribu penerima manfaat, khususnya melalui berbagai jenis aktivitas peningkatan kapasitas AI. Dan diketahui nih teman Pro 2, ASEAN AI Ready itu merupakan inisiatif regional yang dikembangkan oleh ASEAN Foundation dan didukung oleh Google.org sejak 2024. Tujuannya untuk meningkatkan literasi AI masyarakat melalui pelatihan, kampanye, dialog kebijakan, serta platform pembelajaran multibahasa. Nah, keren sih ya. Kedepannya mudah-mudahan orang-orang itu bisa mengerti menggunakan AI, khususnya di Indonesia gitu ya. Terutama kalau misalnya lo yang udah mengerti bisa lebih bijak menggunakan AI gitu. Jadi akhirnya secara pelan-pelan masyarakat Indonesia akan paham gitu ya, akan paham dan mengerti cara menggunakan AI gitu. Pelan-pelan masyarakat Indonesia akan melek teknologi lah ya. Ya memang kalau misalnya kita berada di kota besar mungkin ngomongin teknologi udah hal biasa, tapi kalau misalnya untuk di daerah-daerah yang mungkin masih agak sulit gitu untuk memahami teknologi, apalagi khususnya AI gitu. Jadi akhirnya orang-orang bisa menggunakan AI secara meluas dan lebih bijak lagi untuk menggunakan AI begitu ya. Itu dia teman Pro 2, di pagi hari ini cuaca sudah mulai agak terang sedikit ya, masih agak mendung-mendung. Jadi gue sih masih menyarankan kalian kalau misalnya pengen keluar tetap harus sedia payung sebelum hujan, oke? Okay? Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, terus kemuncunin di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut dengan arsitektur yang khas.

terdapat monumen payung raja bertingkat 3 berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibalik.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Lampung, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Un. Saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perkumpulan pohon, tetapi juga sumber kehidupan, penyimpan air, penghasil oksigen, rumah bagi keanekaragaman hayati, hingga benteng dalam menghadapi perubahan iklim. Namun di sisi lain nih, teman Pro2, tantangan menjaga kelestarian hutan masih cukup besar, mulai dari alih fungsi lahan, kebakaran hutan, sampai rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Nah, untuk membahas lebih jauh tema hari ini, yaitu adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia, menjaga hutan, menjaga masa depan. Pagi ini sudah hadir bersama kita, yaitu Mas Iqbal Amiruddin Ihsanu, penyuluh kehutanan sekaligus kader konservasi KPH Wai Pisang. Kita sapa dulu untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mas Iqbal.
1: Ya, selamat pagi Mas Indra.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mungkin mic-nya bisa didekatkan dengan bibir. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Gimana kabarnya Mas Iqbal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Tadi sebelum ke studio dari mana dulu nih Mas Iqbal?
1: Tadi sebelum studio kita pagi masih ya biasalah jalan-jalan pagi dulu
0: sebentar
1: nikmati pagi ya. Jadi suasana-suasana pagi itu kan paling inilah, masih udaranya masih enak lah kalau
0: masih sejuk
1: subuh gitu ya.
0: Apalagi tadi subuh gerimis ya Mas Iqbal ya.
1: Iya, sendu-sendu gimana gitu tadi kan.
0: Mudah-mudahan hari ini cerah-cerah aja lah. Tapi kita sebelum ke topik kita di pagi hari ini Mas Iqbal, mungkin kita pengen kenalan dulu dengan Mas Iqbal. Sebenarnya Mas Iqbal ini siapa? Mungkin kalau misalnya dilihat di flyer kan sudah jelas gitu ya. Mas Iqbal adalah penyuluh kehutanan sekaligus kader konservasi KPH Wai Pisang. Nah, sebenarnya tugas sehari-hari sebagai penyuluh kehutanan di KPH Wai Pisang ini apa nih Mas Iqbal?
1: Ya, sebagai penyuluh kehutanan, saya sebetulnya termasuk penyuluh kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Okay. Ini Mas Indra. Jadi iya, kita ini ya salah satu bagian dari ASN atau aparatur sipil negara. Jadi di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ini kan mempunyai wilayah kawasan hutan Lampung yang cukup luas ya, dan dibagi ke beberapa wilayah. Kebetulan saya di wilayah KPH Wai Pisang itu di wilayah Kalianda. Jadi tugas kita sehari-hari itu ialah membantu untuk membina masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan dan mendampingi mereka dalam rangka tentunya untuk menjaga kelestarian hutan yang ada di sekitarnya. Oh, kira-kira okay, seperti itulah garis besarnya.
0: Oh, tapi yang membuat Mas Iqbal ini tertarik dan apa ya, untuk terjun dan mengabdikan diri di bidang kehutanan dan konservasi itu apa tuh?
1: Ya, kalau yang tertarik untuk di bidang kawasan konservasi, kemudian di kehutanan juga, karena memang kebetulan basic saya tentang dari jurusan kehutanan dulunya, dan saya senang berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di desa.
0: Okay.
1: Jadi setiap ketemu masyarakat yang baru, ketemu pola pikir karakter yang baru itu, saya senang berdiskusi dengan mereka, kemudian ya berinteraksi dengan mereka itu sangat menyenangkan di lapangan gitu. Jadi dari dulu memang saya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak bekerja artinya di kantor di depan meja, tapi ya fleksibel gitu, seimbang antara di meja di lapangan, jadi lebih senang begitu di lapangan.
0: Oke. Tapi mungkin masih banyak yang bingung juga gitu ya. Sebenarnya apa sih KPH Wai Pisang ini dan apa ya, wilayah kerjanya tuh meliputi daerah mana aja?
1: Oke. Jadi tadi seperti saya sampaikan, Mas Indra, KPH ini kan merupakan bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
0: Okay.
1: KPH itu Kesatuan Pengelolaan Hutan. Gitu. Jadi Dinas Kehutanan ini punya 17 KPH kalau di Lampung.
0: Okay.
1: Nah, salah satunya di KPH Wai Pisang ini, wilayahnya itu meliputi di Kecamatan Kalianda, Penengahan, kemudian Raja Basa, Palas, Ragi, dan sekitarnya lah. Intinya di daerah Kalianda sampai ke Bakau sana. Gitu. Jadi memang kita pembagian wilayah kerja di hutannya itu sesuai tapak di kawasan hutannya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kita yang memang orang-orang lapangan ini disebar ke 17 KPH itu. Jadi di seluruh Lampung ini ada, dari kabupaten di Lampung Selatan, Wai Kanan, di pesisir barat, Lampung Barat, semuanya ada yang ada kawasan hutannya itu, kita ada tersebar, ada penyuluh kehutanan di sana.
0: Oh, kalau yang paling terkenal mungkin di pesisir barat ya, yang yang di TNBBS ya?
1: Ah, kalau TNBBS itu termasuk betul kawasan hutan, tapi dia wilayahnya Kementerian Kehutanan.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kita ada dua di sini yang di apa namanya, pengelola hutan di Lampung ini, ada yang di bawah pemerintah provinsi, ada juga yang di bawah pemerintah pusat atau Kementerian Kehutanan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TNBBS ya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Wai Kambas, termasuk Krakatau, itu di bawah langsung oleh Kementerian Kehutanan.
0: Kehutanan. Oh, iya. Pantas dia paling terkenal ya, karena memang sekarang kan memang kalau kita ngomongin jalur destinasi wisata, sekarang pesisir barat sudah mulai naik nih. Apalagi kemarin sempat acara internasional kan di pesisir barat, dan mau nggak mau mereka harus melewati TNBBS dong, ya kan? Kalau kata orang sih lebih akrabnya tanjakan Sedayu itu. Gara-gara katanya selain hutan yang lebat, satuannya di sana masih original di sana.
1: Betul, masih satwa liar alami di sana.
0: Iya. Nah,

0: Tahun ini kita kembali memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih, Mas Iqbal. Nah, seberapa penting sebenarnya momentum ini bagi masyarakat Indonesia?
1: Ya, kalau ditanya seberapa penting, tentu kalau kita sampaikan itu sangat penting ya. Jadi kalau kita mau melihat dulu historisnya ya sebetulnya, kenapa sih tanggal 5 Juni diperingati gitu kan? Jadi kalau secara historisnya sebagai kita pengetahuan bersama itu dulu tahun, kalau nggak salah itu tahun 1972 itu PBB pertama kalinya tuh konferensi tentang lingkungan alam di dunia itu. Itu kalau nggak salah itu di negara di Swedia. Nah itu kebetulan memang konferensinya diadakan tanggal 5 Juni. Tuh, jadi pada saat itulah juga dicanangkan tanggal 5 Juni itu sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kenapa itu mereka pada saat itu melakukan konferensi itu? Karena dirasa penting beberapa isu yang dibahas pada saat itu sebenarnya masih relevan sampai dengan saat ini pun. Yaitu adanya deforestasi ataupun pengurangan kawasan hutan, adanya polusi udara. Gitu. Jadi setelah 50 tahun berjalan sampai dengan tahun ini, ternyata isu-isu itu tuh masih ada sampai dengan saat ini. Jadi itu menggambarkan betapa pentingnya sebetulnya tentang lingkungan hidup ini bagi kita, masyarakat secara umumnya ataupun secara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga. Bahkan sekarang meningkat lagi nih isunya, terkait itu ada tentang perubahan iklim. Nah, seperti kita rasakan sekarang kan makin lama kan makin gak jelas nih cuacanya. Kadang hujan, kadang panas gitu kan. Perubahan iklim itu membuat cuaca kita menjadi tidak menentu. Nah itulah kenapa kita pentingnya harus memperingati Hari Lingkungan Hidup ini sebagai peringatan ke kita bahwasanya memang lingkungan ini memang yang ada di sekitar ini penting bagi kehidupan kita untuk ke depan.
0: Sebenarnya sudah terjawab ya, saya baru mau nanya kenapa tema menjaga hutan ini menjadi sangat relevan untuk dibahas saat ini? Karena tadi kan sedikit Mas Iqbal sampaikan tadi perubahan cuaca itu berpengaruh juga gitu. Nah ini kenapa? Memang apakah memang benar-benar sangat relevan untuk dibahas saat ini menjaga hutan?
1: Ya, seperti dulu kita ketahui bersama ya, bahwasanya mungkin ketika kita sekolah dulu ya, kenapa sih kalau kita itu sering terjadi banjir apa segala macam gitu,
0: longsor,
1: kan longsor gitu kan lumrah kita pelajari dulu waktu masih sekolah ya, kelihatannya klasik kita bahas kenapa sih kita banjir segala macam, oh karena hutannya hulunya rusak segala macam gitu ya. Itu sebagian besar itu memang pembahasan itu tepat, tapi memang kalau mau lebih kita pahami lagi kenapa sih hutan itu penting, kenapa kalau tidak ketiadaan hutan itu menjadi bisa timbul potensi bencana banjir segala macam, itu tadi karena keberadaan hutan di sini, satu dia memang sebagai penyimpan cadangan air masih gitu. Jadi di pohon-pohon yang ada di hutan itu, dia di akar-akarnya itu menyimpan cadangan air. Jangan kira sumur-sumur yang ada di perumahan kita, di sekitar kita ini, di sumur gali kah, sumur bor itu, jangan kira itu tiba-tiba ada aja. Itu berasalnya memang dari air hujan yang diresapkan ke tanah, dan sebagian besar pun itu merupakan hasil aliran dari hulu-hulu hutan. Mereka menyimpan cadangan air, mengalir ke rumah-rumah di pemukiman, seperti itu. Itu salah satu memang kenapa pentingnya kita menjaga hutan untuk kepentingan lingkungan.
0: Apakah pola pikir masyarakat kota? Karena mungkin ya kalau kita ngomongin di masyarakat di Bandar Lampung kan memang hutan tidak terlihat jelas gitu ya. Hutannya di mana? Mungkin cuma ada beberapa gunung gitu kan. Apakah ini menjadi pola pikir masyarakat kota seperti itu yang tidak memperdulikan ngapain sih jagain hutan? Kalau enggak yang di daerah-daerah aja deh gitu. Bagaimana, Mas?
1: Ya, sebetulnya bukan ya saya tidak bisa menyalahkan pola pikir artinya mereka itu enggak penting-penting amat kok hutannya masih jauh di sana, enggak ada kaitannya dengan kita. Biarin aja tempat-tempat monyet hewan gitu kan. Mungkin di pola pikir yang masyarakat kota umumnya pada seperti itu. Tapi kalau boleh saya ibaratkan nih ya, hutan itu kalau bagi mungkin masyarakat perkotaan yang di pemukiman di perkotaan itu ibarat jauh di mata dekat di hati sebetulnya. Jauh mungkin secara geografis, secara jarak kan kita enggak tahu di mana ya gitu istilahnya.
0: Jarak pandang tidak secara terlihat.
1: Kita mata memandang ini jauh, tapi sebetulnya itu dekat di hati. Kenapa saya bilang dekat di hati? Karena itu kaitannya tadi yang pertama tentang masalah air. Dia menyimpan cadangan air untuk kita. Kemudian yang kedua yang lebih gak kalah pentingnya, hutan ini menyimpan menyimpan karbon. Dimana kalau hutannya itu hilang, maka karbon itu akan semakin banyak yang dilepas ke udara. Itu yang membuat perubahan iklim udara kita, cuaca makin panas.
0: Ini pertanyaannya sebenarnya nyambung dengan jawaban barusan ya. Sebenarnya hubungan antara kelestarian hutan dan kehidupan masyarakat sehari-hari yang mungkin nggak disadari itu apa aja sebenarnya, Mas?
1: Iya, kalau hubungan masyarakat dengan kelestarian hutan yang tidak kita sadari, sebetulnya tadi saya sudah sampaikan di awal ialah ketika keberadaan hutan ini eksis, entah dia di wilayah mana ya, walaupun dia jauh, contoh saja di Lampung ya, kalau tadi Mas Indra bilangnya di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, mungkin yang kita lebih dekat lagi ada sebenarnya, kita ada di Taman Hutan Raya, itu di daerah Sumber Agung. Kalau Mas Indra mungkin pernah ke daerah sana di Kemiling, Sumber Agung, itu sudah ada kawasan hutan di kawasan apa namanya Sumber Agung di Gunung Betung.
0: Okay.
1: Itu di sana kita ada kawasan hutan di sana. Mungkin secara ininya tidak terkait langsung, tapi tadi saya bilang keberadaan hutan itu dia kan memproduksi, namanya kalau kita dulu sekolah, memproduksi oksigen. Dan menyerap karbon dioksida. Nah, mereka memproduksi oksigen itu kan ke udara. Kita juga nggak bisa milih nih, kita nyerap oksigen dari pohon mana yang memproduksi gitu kan. Jadi keberadaan hutan di sekeliling kita atau bahkan di seluruh dunia pun itu sangat berterkaitan erat dengan keberadaan kita, walaupun kita di kota ataupun dimanapun. Itulah sebenarnya yang tidak kita sadari, ternyata penting loh keberadaan hutan ini bagi kita yang berada dimanapun di dunia.
0: Yang remaja tahu gitu, anak muda, memang hutan adalah penghasil kayu doang gitu biasanya. Dan memang penyerapan air memang dari hutan yang kita tahu. Tapi memang kadang-kadang kita ngomongin ke pola pikir anak muda gitu ya, karena memang mungkin tidak berpikir hutan di Bandar Lampung deh, di mana hutan. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Ternyata di Kemiling tadi itu sebenarnya, kalau kita mengarah ke arah kayak ke Wiragarden, itu kan hutan semua sebenarnya kan ya. Nah, pernah nggak main ke sana gitu permasalahannya? Apakah memang anak muda memang harus mengetahui hal-hal seperti ini? Apakah harus main ke hutan begitu? Bagaimana? Ah, tugas anak pencinta alam aja deh itu mah gitu. Gimana Mas?
1: Ya, kalau saya melihat trennya sekarang sebenarnya Mas Indra, bukan harus, bahkan sekarang sudah mulai tren di kalangan mereka, di kalangan-kalangan anak Gen Z, itu sudah banyak ya. Contohnya di wilayah kerja saya, salah satu wilayah kerja saya itu Gunung Raja Basa. Di situ kan banyak sekali air terjun ya Mas Indra. Itu tiap hari, bahkan ya memang yang paling ramai weekend, tapi tiap hari pasti ada aja anak-anak muda yang kesana. Jadi secara kalaupun dibilang mereka harus kesana, mereka bahkan udah kesana sebelum kita suruh. Kenapa? Karena trennya memang mereka mencari foto-foto estetik di alam, kemudian buat caption yang itulah ya, yang remaja-remaja sekarang. Tapi intinya mereka sebetulnya sudah mengetahui, oh ternyata kondisi lingkungan alam kita ini indah loh, keren loh sebenarnya. Tinggal bagaimana cara kita nih mengedukasi lagi mereka datang ke alam itu tidak hanya sekedar foto-foto, tapi mereka bisa ikut mengedukasikan, oh kalau kita tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga hutan, nggak bisa kita foto-foto di air terjun yang keren-keren ini. Nggak ada lagi sumber air, mata air yang bisa kita nikmati untuk kehidupan kita.
0: Memang ya, anak-anak muda memang sekarang berawal dari FOMO dulu ya. Tapi memang harus ada hal positifnya seperti yang Mas Iqbal sampaikan tadi. Nah, kalau kita ngomongin kondisi hutan untuk saat ini, kalau secara umum nih di Lampung, kondisi hutannya sekarang seperti apa? Secara global ya, secara provinsi Lampung lah, tidak hanya Bandar Lampung, tidak hanya satu kabupaten, bagaimana kondisinya sekarang Mas Iqbal?
1: Oke, kalau berbicara tentang kondisi kawasan hutan Lampung, kalau kita sebagai informasi bersama ya, menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung nih Mas Indra, kawasan hutan Lampung kita sekarang ini ada di luasan sekitar 928 ribu hektar. Nah, kalau kita bingung nih, berapa sih 928 ribu hektar itu? Kalau kita ibaratkan nih, gampangnya, kalau kota Bandar Lampung kita paham lah ya, kita bagaimana ngelilingin Bandar Lampung. Nah, kira-kira 928 ribu itu kira-kira kurang lebih 47 kalinya Bandar Lampung lah. Kalau kita ibaratkan gitu, kita terjemahkan. Atau yang suka main keluar negeri nih, anak-anak zaman sekarang, atau yang suka apa traveling segala macam, ibaratkan negara Singapura. Nah, Singapura itu kalau dibandingin dengan kawasan hutan provinsi Lampung, luasannya itu masih 13 kali negara Singapura. Jadi bisa kita bayangkan ya betapa luasnya kawasan hutan di provinsi Lampung. Nah, sayangnya, mirisnya, kita yang harus kita menjadi perhatian kita bersama, dari sekian ribu hektar, sekian ratus ribu hektar itu, ternyata 27%-nya itu mengalami kondisi lahan kritis. Lahan kritis itu apa? Lahan kritis dia kondisinya, kawasannya masih kawasan hutan, tetapi dia fungsinya sudah menurun atau bahkan hilang. Jadi yang harusnya fungsinya menghasilkan oksigen, harusnya bisa menyerap air, ketika dia mencapai posisi lahan kritis itu dia mengalami penurunan fungsi. Nah, yang menariknya lagi, ternyata di antara 900 ribu hektar itu ada sebanyak 87% ada di kawasan hutan itu sudah ada aktivitas manusianya.
0: Itu yang menariknya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin penurunan, faktornya apa yang membuat itu penurunan?
1: Ya, kalau berbicara tentang penurunan tadi banyak faktornya. Memang faktor alam juga tidak menutupi kemungkinan ya, seperti adanya curah hujan ekstrim segala macam. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri dengan data yang sudah kita lihat tadi, 87% ada aktivitas manusia, tentunya ada campur tangan manusia di situ. Gitu. Jadi makanya ada berbagai macam jenis masyarakat yang ada di aktivitas di sekitar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan itu sendiri. Nah, itulah menjadi salah satu faktor yang terjadi pengurangan-pengurangan penurunan fungsi dari kawasan itu, hutan itu sendiri. Makanya kita penyuluh ini pun salah satu tugas tupoksinya juga hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan edukasi. Mereka tetap boleh loh memanfaatkan kawasan hutan karena kan memang mereka tinggal di sekitar situ ya. Tapi tetap harus kita kasih rambu-rambunya bagaimana mengelola kawasan hutan itu yang lebih arif bijaksana dan agar tidak merusak lingkungan dan ekologi yang ada di dalamnya.
0: Nah, seperti ini yang tadi saya mau tanyain, bingung juga gitu ya, aktivitas manusia kalau secara orang awamnya emang ada yang salah aktivitas itu? Maksudnya bagaimana, Mas Iqbal? Aktivitas manusia itu apakah memang seharusnya tidak boleh atau seperti apa?
1: Ya, kalau kita berbicara tentang aktivitas memang sangat luas ya, general ya sebetulnya. Bahkan sebetulnya agak saklek kalau di peraturan, kalau di dalam undang-undang kita itu tuh, di undang-undang kehutanan sebetulnya masuk kawasan hutan pun sudah ada sanksinya, ini pidana segala macam. Tetapi kita melihat, pemerintah melihat kondisi saat ini memang banyak masyarakat yang menggantungkan terhadap kawasan hutan. Jadi kawasan hutan itu tadi seperti dibilang di awal bukan hanya menghasilkan kayu, selain tadi menghasilkan oksigen, air dan segala macam, ternyata sumber pendapatan ekonomi masyarakat sekitar hutan itu bergantung dari kawasan hutan yang ada di situ. Jadi aktivitas yang kita maksud bisa mempengaruhi penurunan fungsi itu aktivitas kebanyakan memang aktivitas ekonomi masyarakat. Mereka berkebun gitu kan. Sebelum-sebelumnya, sebelum kita ada pembinaan dan segala macam, mereka berkebunnya kan ya berdasarkan ini aja lah ya, turunan orang tua, turun mereka murun, membuka lahan gitu segala macam. Sedangkan mereka mungkin belum tahu ternyata itu kawasan hutan memang ada aturan loh sebenarnya harus seperti ini, harus dijaga ini segala macam gitu. Nah, tapi karena tadi saya bilang sudah ada keterlanjuran-keterlanjuran dari masyarakat sekitar yang menggarap, dan kita juga tidak mungkin mengabaikan masyarakat yang ada di situ, ataupun istilahnya kasarnya memindahkan mereka dari situ, kan mereka periuk mereka juga dari situ. Maka kita atur di kehutanan itu ada aturan-aturan tertentu, skema namanya skema perhutanan sosial. Nah, itulah yang selalu kita bina kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu ikut mengelola kawasan hutan tapi dengan tidak mengurangi fungsinya, atau kita saat ini sudah tahap merehabilitasi ataupun memperbaikinya seperti itu.
0: Iya. Memang cukup abu-abu gitu ya aktivitas masyarakat di hutan gitu ya, apakah tetap melestarikan atau malah membuat penurunan fungsi hutan jadinya. Ini memang butuh edukasi, tapi apakah itu salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya menjaga kawasan hutan, atau ada tantangan lain nih?
1: Ya, kalau kita khusus, memang kalau secara global mungkin banyak ya tantangan, tapi memang secara khusus tantangan di Provinsi Lampung, ya salah satu tantangan terbesar kita adalah adanya aktivitas manusia di situ, adanya masyarakat di situ, dengan segala macam karakter dan budaya mereka yang ada di situ. Tentu setiap tempat beda treatmentnya, nggak bisa kita samakan gitu kan. Jadi bagaimana mereka melakukan aktivitas, oh masih banyak yang mereka itu, ya ini dari orang tua saya juga memang saya udah berkebun di sini kok, saya udah di sini gitu kan. Ketika kita bilang, oh ini Pak, ini kawasan hutan negara, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Banyak yang memang mungkin orang-orang tua yang mereka tidak menerima atau seperti apa. Nah, disitulah tantangan kita, bagaimana kita mengajak, mungkin kalau bisa mengubah pola pikir, tapi kalau nama mengubah pola pikir orang tua kan memang kita agak sulit ya. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka. Kita ini bukan mau ngelarang mereka nyari periuk atau nyari penghasilan untuk mereka loh, tapi kita mengatur bagaimana aktivitas mereka dalam mencari rezeki, mencari penghasilan itu bisa sesuai konteksnya dan tidak merusak alam. Karena kalau alamnya itu sudah rusak, otomatis apapun lahan pertanian di bawahnya, pemukiman, tidak akan bisa mendapatkan sumber air yang baik di situ.
0: Oh, tidak bisa mendapatkan sumber alam dari sana lagi akhirnya. Nah, ini kita out of context sedikit. Sebenarnya kategori hutan itu yang bisa dibilang hutan seperti apa sih, Mas Iqbal? Apakah memang pohon-pohon besar yang bisa ditinggali oleh Tarzan gitu? Maksudnya hutan ini seperti apa gitu?
1: Oke, kalau berbicara konteks hutan, kalau kita secara definisi hutan itu memang betul sekumpulan pepohonan, dia di situ ada keanekaragaman hayati, ada tumbuhan, ada satwa, dan yang kata kuncinya itu mempunyai iklim mikro. Iklim mikro itu berarti dia dia mempunyai udara yang lebih adem istilahnya di dalamnya itu.
0: Okay.
1: Gitu. Karena dia kan sekumpulan pepohonan di dalamnya kan otomatis dia menghasilkan lebih banyak oksigen di situ.
0: Yeah.
1: Mengapa kita kalau di mana-mana deh kalau kita suka lagi panas kan pasti ngiupnya di bawah pohon tuh. Ngiup loh bahasanya kan gitu kan meneduh gitu kan. Itu kenapa? Karena kita merasa lebih adem karena pohon itu mengeluarkan oksigen sehingga kita merasa lebih nyaman di bawahnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi di bawah pepohonan seperti
0: itu. Iya. Apakah ya kadang-kadang masih bingung juga ya hutan. Pokoknya ada rindang penuh itu ternyata itu kebun gitu kan ya. Itu tidak bisa dibilang hutan, tapi memang seperti kata Mas Iqbal tadi memang penghasil oksigen, pokoknya keragaman hayati di sana bisa hidup, itu bisa dibilang hutan. Nah, apakah masih ditemukan aktivitas yang mengancam kelestarian hutan dan sekarang ini apakah memang aktivitas pengancaman hutan sekarang masih ada? Dan bagaimana upaya penanganannya sebenarnya? Kalau misalnya kita ngomong mengedukasi masyarakat yang punya aktivitas di hutan kan, ya kadang-kadang ada penolakan gitu kan ya. Nah itu bagaimana, Mas Iqbal?
1: Ya kalau aktivitas tadi tentu masih sampai, kenapa makanya sampai dengan detik ini pun masih ada ya kalau kita berita-berita. Nah saya masuk konteks ini nih, kita sering lihat berita adanya ketika tiba-tiba satwa liar keluar nih ke pemukiman,
0: yeah.
1: gitu kan? Ada harimau lah, ada
0: gajah,
1: gajah gitu kan, menjadi konflik. Nah sebetulnya kalau kita coba ulik lagi sebetulnya, mungkin di beberapa tempat itu kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kebanyakan memang satwa liar yang ada di dalam hutan itu, mereka kenapa dibilang keluar dari pemukiman itu? Satu, karena jelas habitatnya atau tempat tinggal ruang mereka terganggu. Tadi saya bilang aktivitas manusia berkebun dan segala macam itu, tekanan penduduk kan makin kesini makin banyak ya, makin banyak artinya masyarakat yang butuh penghasilan, butuh pendapatan, mereka buka kebun. Secara sadar atau tidak sadar, saya juga tidak artinya tidak ini segala macam, masyarakat itu merangsek, artinya makin masuk ke dalam kawasan hutan. Mereka makin masuk ke dalam kawasan hutan, batas-batas kawasan hutan tuh makin masuk ke dalam, sehingga terganggu nih si satwa liar itu tadi, sehingga kesannya satwa liarnya nih keluar ke pemukiman. Padahal di beberapa tempat nyatanya pemukimannya yang justru masuk ke kawasan hutan. Kalau satwa liar itu, kalau menurut ini menurut penelitian para peneliti satwa liar ya, gajah tuh, kemudian harimau pun juga begitu, gajah Sumatera, harimau Sumatera, mereka itu sudah punya naluri, insting home range mereka itu sudah tetap gitu loh. Wilayah jelajah mereka itu sudah situ-situ aja gitu. Jadi ibaratnya gajah atau harimau, mereka jalan-jalan tuh biasalah tiap hari, setiap tahun kan mereka jalan-jalan. Eh suatu hari lagi jalan-jalan tuh, kok ada Indomaret di sini istilahnya gitu kan, ataupun apa namanya pemukiman di sini, ada warga lagi macul-macul gitu kan. Nah, kenapa ada di sini? Artinya dia masuk ke situ, ya dia nggak tahu lah ternyata di situ ada manusia. Dia pikir kan masih wilayahnya. Nah itulah sebagian tantangan-tantangan kita, bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat itu bahwa itu tetap bolehlah memanfaatkan kawasan hutan itu dengan aturan tertentu, tapi jangan sampai mengganggu ekosistem di dalamnya. Karena kalau sudah ekosistem di dalamnya itu sudah apa namanya, sudah semakin rusak, itu tadi yang saya sampaikan kembali, cadangan air kita akan menurun. Yang ekstrimnya, yang ekstrimnya terjadi adalah terjadi bencana banjir, erosi, longsor dan lain sebagainya itu.
0: Ya akhirnya bencana alam tiba di depan mata. Betul. Akhirnya ya. Sebenarnya itu adalah dampak yang dirasakan masyarakat kalau misalnya kerusakan hutan itu terus terjadi gitu. Apakah ada contoh lain lagi nih dampak kalau misalnya hutan kita itu sudah semakin rusak nih, Mas Iqbal? Selain ada satwa akhirnya masuk ke pemukiman warga ya. Apa tuh? Kekurangan air itu kayaknya untuk anak-anak remaja sekarang sudah paham tuh dengan hal-hal seperti itu. Apalagi nih dampaknya selain itu, Mas Iqbal?
1: Ya, kalau tadi apa namanya, dibilang kita selain kekurangan air, kemudian satwa masuk ke sana, kemudian adanya terjadi banjir, tentunya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kita sebenarnya udah merasakan tanda-tandanya itu, kita cuaca ini makin panas gitu loh. Cuaca ini makin terasa panas kalau di luar itu tanda bahwa kondisi karbon yang ada di udara ini makin banyak. Itu yang kita kenal dari zaman dulu tuh namanya efek gas rumah kaca. Itu. Jadi efek gas rumah kaca itu, kenapa dinamakan efek gas rumah kaca? Karena panas dari matahari yang dia memantul ke bumi, dia harusnya balik lagi ke atas, kemudian dia berkurang. Ternyata di atas itu banyak gas karbon yang mengawang-awang nih di udara, gitu. Harusnya kalau dia ada hutan, itu karbon itu kan tersimpan ya di dalam si pohon-pohon itu tadi, terserap nih di mereka. Tetapi karena keberadaan hutannya itu terganggu atau bahkan hilang, jadi karbon itu ngawang-awang di udara. Itulah yang membuat memantul-mantul panas dari matahari itu sehingga udara makin terasa panas.
0: Oh, gitu. Ternyata besar ya peran perubahan iklim terhadap kondisi hutan ya.
1: Betul.
0: Oh iya iya iya, nggak kita tahu gitu ya. Memang kalau misalnya ngomongin perubahan iklim, ternyata memang besar nih peran hutan gitu. Kalau misalnya di kota kan masa iya sih berpengaruh, karena kan kita nggak ada hutan tapi tetap gimana ya, cuaca gitu-gitu aja gitu kan. Ini masyarakat memang butuh banget banyak edukasi sebenarnya dengan hal-hal seperti ini. Oke, nah kalau kita ngomongin hutan ini memang nggak lepas dari peran masyarakat dan bisa dibilang anak muda lah. Untuk kita kan segmennya mengarah ke anak muda nih, Mas Iqbal. Jadi banyak yang menganggap menjaga hutan adalah tugas pemerintah gitu kan ya, atau stakeholder terkait gitu. Menurut Mas Iqbal, bagaimana sebenarnya peran masyarakat ini untuk pelestarian hutan? Yang tidak berpikirnya hanya tugas pemerintah, cuma dinas kehutanan lah yang penting lah gitu. Gimana, Mas?
1: Ya, kalau peran kita, artinya tadi seperti saya sampaikan gambaran ininya seperti itu. Tadi sudah luasan kawasan hutan kan tadi sudah kita sudah tergambar ya, kurang lebih sekitar 40 kali luasan Bandar Lampung. Sedangkan kalau kita hanya mengandalkan petugas-petugas di kehutanan, kami-kami yang di lapangan ini tentunya tidak akan sanggup untuk menangani itu semua. Itu jadi memang selain yang pertama yang jelas yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan itu adalah masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan itu. Masyarakat-masyarakat yang mengambil manfaat di situ, kita berikan edukasi bagaimana mengelola hutan yang baik, kemudian tetap melestarikan pohon, memberikan ruang tumbuh bagi pohon-pohon itu supaya bisa tumbuh dan menghasilkan oksigen. Nah, bagi kita yang di perkotaan, ini juga tidak menutup kemungkinan, walaupun misalnya tidak langsung artinya bersentuhan dengan hutan tersebut, minimal kan kita punya cara gitu loh untuk mengedukasi kawan-kawan kita bagaimana pentingnya kawasan hutan. Dan sebenarnya kan hutan itu kan pentingnya karena salah satunya karena ada pohon. Nanam pohon atau nanam bibit pohon sebetulnya nggak harus langsung di kawasan hutan. Di pekarangan rumah kita pun bisa. Beberapa pekarangan rumah kita kan punya tuh. Pekarangan kita punya pohon-pohon buah-buahan, biasanya kan banyak ya orang suka nanam-nanam pohon. Nah itu bisa tuh kita berperan di situ. Kita ya minimal kita tanam lah satu batang, dua batang di pekarangan itu. Itu bisa membantu nanti ke depannya untuk suplai oksigen juga. Tetapi ketika yang sudah kita tanam itu, kita pastikan kita pelihara. Karena kalau kita tanam kita tinggalin juga ya mati ya gak jadi juga gitu istilahnya. Bagaimana yang kita tanam itu juga bisa bermanfaat. Kemudian salah satu ini yang sederhana tapi sebetulnya penting. Yang bisa kita lakukan yang sederhana itu bertanggung jawab terhadap konsumsi ataupun sampah yang kita produksi. Nah itu yang menjadi salah satu penting. Kenapa? Sampah-sampah yang kita produksi tiap hari itu, kita lihat ya tempat pembuangan air kan semakin hari semakin menggunung gitu ya. Artinya kita bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang kita miliki. Kita batasi penggunaan sampah-sampah plastik, atau bahkan kalau kita mau lebih effort lagi, kita lakukan daur ulang terhadap sampah-sampah yang kita produksi. Itu yang bisa kita lakukan dalam keseharian mungkin anak-anak muda sekarang.
0: Berarti itu bisa dibilang langkah sederhana ya.
1: Betul.
0: Untuk menjaga lingkungan dan hutan ya.
1: Betul.
0: Sampah ini kaitannya apa nih, Mas Iqbal, menjaga sampah dengan hutan gitu, kelestarian hutan? Kan kalau kita ngomongin sampah, produksi sampah kan pasti ada di perkotaan. Maksudnya bagaimana nih hubungannya mengolah sampah segala macam dengan kaitannya kelestarian hutan?
1: Ya, kalau kita tadi kan kita berbicara hari ini kan kita tentang Hari Lingkungan Hidup ya. Jadi hutan dan lingkungan itu sebenarnya saling keterkaitan erat. Lingkungan kan bukan hanya di kawasan hutan. Lingkungan itu termasuk lingkungan perkotaan dan sekitarnya itu juga termasuk lingkungan hidup kita. Karena kita memang hidup di kawasan perkotaan. Jadi kenapa tadi ada kaitan eratnya kita ke pengendalian sampah ini terhadap kita pelestarian hutan dan lingkungan. Karena tidak cukup kita hanya melestarikan kawasan hulunya aja, tetapi ternyata lingkungan di sekitar kita perkotaannya ternyata numpuk sampah-sampah. Sampah itu, sampah-sampah plastik itu kan banyak yang tidak bisa terurai secara langsung. Artinya butuh waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun mereka terurai. Ketika semakin banyak sampah kita produksi dan kita tidak mengendalikannya, itu akan semakin banyak di perkotaan itu banyak nanti bisa saluran-saluran air itu bisa ada penyumbatan segala macam. Itu faktornya yang bisa menyebabkan salah satunya adanya banjir di perkotaan. Selain memang adanya curah hujan yang tinggi. Nah, di perkotaan juga kita penting tuh untuk menjaga bagaimana kita untuk pengendalian sampah supaya tidak terjadi penyumbatan-penyumbatan di saluran-saluran air yang ada di perkotaan. Kira-kira seperti itu.
0: Oh, iya iya. Kalau peran generasi muda dalam gerakan konservasi saat ini bagaimana perannya harusnya?
1: Ya, kalau yang lebih kita sering lihat memang kan karena anak muda sekarang banyak yang aktif di sosial media ya, sosial media, kemudian ya seperti Instagram dan lain sebagainya itu. Saya rasa sih yang paling sederhana dan gampang itu cukup aja lah mereka mempromosikan dan mengedukasikan itu melalui sosial media mereka masing-masing, dengan cara mereka masing-masing gitu loh. Sekarang kan kita sering ya mungkin dilihat di sosial media itu, apalagi sekarang zamannya zaman AI. Orang tiba-tiba nenek-nenek bisa turun dari pesawat segala macam dengan AI gitu kan. Nah, teman-teman anak muda yang punya kreasi, yang punya kreativitas, itu silakanlah buat-buat video konten edukasi, tapi yang arahnya terhadap edukasi lingkungan. Bagaimana, ya, contohnya bagaimana kalau kita nanti tidak menjaga hutan, kita ilustrasikan bagaimana terjadinya banjir, longsor, segala macam. Itu kadang-kadang dengan ilustrasi seperti itu, yang mungkin dengan pola pikir mereka, mungkin itu lebih mengena ke rentang usia mereka sendiri gitu loh. Nah itu yang sederhana yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Tapi ya itu tadi, bagaimana mereka bisa mau untuk dan konsisten ya untuk melakukan hal-hal itu, ya itulah perlu sedikit emang effort dari kita-kita untuk mengedukasi kawan-kawan kita yang ada di apaan itu.
0: Iya, karena kalau generasi sekarang kan atau Gen Z kan gak mungkin banget gak bisa teknologi. Betul. Ya. Jadi udah harus dimanfaatkan dengan di era yang sekarang. Tapi apakah ada program edukasi atau kegiatan yang melibatkan pelajar atau mahasiswa dalam pelestarian lingkungan, Mas Iqbal?
1: Ya, tentunya ada. Apalagi seperti kita ya, kita ini kan, saya juga termasuk kader konservasi Lampung ya. Jadi kader konservasi Lampung ini termasuk juga di binaan dari Kementerian Kehutanan. Anggota kader ini sebenarnya bisa dari berbagai unsur aspek. Bahkan kita memang menyasarnya lebih ke anak-anak muda. Tiap tahun tuh kita ada biasanya ada pembinaan dan perekrutannya ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Nah, disitulah kita biasanya ada event, kemudian kita penanaman bareng kah, penanaman mangrove di pinggir pesisir pantai, ada penanaman pohon di gunung, ataupun aksi bersih lingkungan. Nah, itulah kita biasanya di komunitas-komunitas itu kita bisa ajak peran anak-anak muda itu untuk bisa ikut peduli terhadap lingkungan.
0: Oh. Kalau sempat tadi disenggol sedikit dengan Mas Iqbal, kalau misalnya lingkungan hidup, apakah laut juga termasuk lingkungan hidup untuk kehidupan masyarakat?
1: Ya, kalau dibilang lingkungan hidup tentunya itu mencakup semuanya, Mas. Karena kan kita kan lingkungan hidup sekitar ini kan termasuk kalau kita abiotik gitu kan, alam makhluk hidup, kemudian makhluk tak hidup, tapi yang berkaitan dengan kita ya tentu saja laut dan sebagainya, sungai, pesisir itu termasuk lingkungan hidup yang ada keterkaitan erat dengan kita.
0: Oke. Gitu. Kalau tugas dari Mas Iqbal akan menyenggol ke laut atau hanya khusus hutan sebenarnya?
1: Tergantung, kalau di pinggir lautnya itu termasuk di dalam kawasan hutan, itu menjadi wilayah kerja kita.
0: Oh gitu, iya. Saya pikir hutan bukan urusan saya nih. Iya. Tapi gimana cara menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak usia dini sebenarnya? Apakah dari umur berapa deh harusnya kita sudah mengenal harus melestarikan lingkungan gitu? Gimana cara menumbuhkan rasa kepedulian itu?
1: Ya, tentunya kepedulian itu biasanya memang kita datang dari kebiasaan ya. Kalau kita kebiasaannya dari awal kita memang nggak pernah nih membuang sampah itu pada tempatnya gitu kan, atau kebiasaan kita ya membuang tadi sampah-sampah plastik segala macam. Nah, itu akan menjadi kebiasaan sampai besar. Jadi menurut saya memang sedini mungkin kita ajarkan, kita edukasi kepada generasi-generasi muda itu bagaimana pentingnya terhadap lingkungan. Contohnya makan, kita sering tuh ada event-event juga, baik kita ada yang dari dinas, dari kementerian, kita kan melibatkan juga anak-anak sekolah. Jadi kita masuk edukasi ke sekolah-sekolah, kemudian kita ajak nanam bareng. Gitu. Kita ajak nanam bareng, kita edukasikan pentingnya nih, kenapa sih kita harus nanam pohon gitu kan, kenapa kita harus merawat pohon gitu, segala macam. Jadi harapan kita dengan terbiasa dari kecil itu, mereka akan punya kenangan ataupun memori tersendiri. Oh, saya dulu pernah nanam pohon seperti ini. Oh, saya dulu pernah bersih-bersih lingkungan seperti ini gitu. Jadi akan terpatri di dalam diri mereka gitu. Karena apapun gitu ya, menurut saya ya, kalau memang terkait edukasi lingkungan alam itu nggak bisa kita sekali kasih tahu terus langsung tergerak, itu memang nggak bisa seperti itu. Memang harus kita biasakan dulu sedari awal, sedari kecil gitu.
0: Oh, kebiasaan dulu ya dimulai. Betul. Ya. Nah, ini kan memang kalau kita ngomongin lingkungan hidup ini berarti kan tempat kehidupan manusia kita hidup gitu ya. Ini banyak permasalahan kemarin katanya beberapa tempat fenomena pembakaran sampah di rumah itu masih sering terjadi. Nah, menurut Mas Iqbal, fenomena seperti ini bagaimana? Ini kan menjadi keresahan ya, tetangga bakar sampah, bakar daun-daun kering. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah fenomena di masyarakat nih. Sekarang tanggapan Mas Iqbal bagaimana?
1: Ya, kalau memang terhadap yang fenomena pembakaran sampah itu, jadi memang mungkin masyarakat pengen lebih ke praktis gitu ya, makanya mereka langsung membakar, kemudian langsung apa namanya, sampah-sampah daun kering itu kan langsung hilang gitu loh. Tapi sebetulnya yang perlu kita pahami, dibakar itu tidak serta-merta dia langsung hilang saja. Apa yang gak hilang itu? Dampak dari asap atau abunya itu yang menyebar ke udara karbon. Nah itu yang justru bisa menambah peningkatan panas ataupun peningkatan suhu bumi seperti itu. Ketika kita semakin banyak ada terjadi pembakaran-pembakaran sampah itu, karbon makin banyak dilepas, iklim global makin panas gitu loh. Nah bagi kita gitu loh, kalau kita di lingkungan ya wilayah kerja aja, kita contohnya ya, kita selalu mengedukasi atau menyampaikan ke masyarakat yang masih terbiasa terhadap membakar sampah dan segala macam, ayo kita alihkan pembuangan sampah, apalagi yang organik ya, tadi seperti daun-daun kering segala macam, ayo kita alihkan kepada kita jadikan saja ini sampah-sampah organik ini menjadi bahan pupuk. Jadi kita edukasi bagaimana mereka membuat pupuk untuk tanaman-tanaman itu dari sampah-sampah daun-daun kering tersebut. Jadi dari yang sudah dihasilkan alam tuh, daun kering kita balikan lagi ke alam. Jadi nggak ada yang terbuang menjadi karbon ke udara sehingga nanti malah menambah pemanasan. Kalau itu kan menjadi malah lebih bermanfaat, itu menjadi pupuk, bahkan bisa dijual juga pupuk kalau itu menjadi bisnis mereka di masyarakat. Itu yang kita selalu anjurkan kepada masyarakat ketika kita ada penyuluhan, ada ke masyarakat seperti itu.
0: Oke, jadi intinya sekarang adalah harus mulai tergerak dan mulai harus ada pelarangan ya untuk membakar sampah di rumah ya.
1: Kita lebih anjurkan lah ya.
0: Iya, iya, iya. Karena memang cukup mengganggu sih. Apalagi kalau misalnya hidup yang bertetangga. Ini kan cukup mengganggu. Asapnya bisa masuk ke rumah tetangga gitu. Jadi kemarin jadi sempat ramai keributan kan. Ada yang berantem antar tetangga gara-gara bakar sampah. Dan masuk ke asapnya masuk ke dalam rumah. Dan di rumahnya ada anak kecil. Ada yang mungkin ada makanan gitu kan. Ini cukup pentingnya edukasi terhadap apa ya, fenomena pembakaran sampah di rumah nih. Nah, program konservasi apa aja yang saat ini sedang dijalankan oleh KPHY Pisang nih?
1: Ya, kalau program konservasi khususnya di KPHY Pisang ya, kita tentunya kita selalu melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi itu jadi kita program replanting atau penanaman kembali bibit-bibit pohon. Jadi tadi saya sampaikan di awal, lahan kritis kita kan di kawasan hutan ini ada 27% dari seluruh total luasan kawasan hutan Lampung. Jadi kita terus mengidentifikasi di lapangan mana nih lokasi-lokasi yang masih kritis. Kita adakan kegiatan rehabilitasi. Kita tanam dengan pepohonan yang memang itu bisa selain menghasilkan fungsi ekologi tadi, ekologi untuk lingkungan kita, tetapi karena di situ tidak bisa kita pungkiri sudah banyak masyarakat di situ yang mengambil manfaat dari situ. Jadi kita juga pikirkan bagaimana nih tanaman bisa menghasilkan fungsi ekologi, tapi untuk fungsi ekonomi masyarakat juga tetap terjamin di situ. Jadi kita selalu banyak sekarang rehabilitasi tanaman buah-buahan. Itu istilah kita itu kalau di kehutanan MPTS namanya, atau multi-purpose tree species. Itu tanaman buah-buahan seperti alpukat, kemudian ada durian, ada pete, jengkol, dan lain sebagainya. Jadi si pohonnya itu tetap nanti kalau sudah besar punya kayu besar yang itu menjadi sebagai penjaga cadangan air, kemudian bisa menyimpan karbon. Tapi dari sisi hasil buahnya itu juga bisa menghasilkan pendapatan ekonomi untuk masyarakat. Selain itu konservasi, kita juga ada beberapa pelestarian ataupun pelepasan satwa liar nih. Kita banyak nih sering mungkin baca berita ya, oh ada penangkapan penyelundupan nih satwa liar di mana di mana. Mungkin kita bertanya-tanya, abis ditangkap itu diapain satwanya? Nah, setelah itu sebetulnya satwa-satwa liar yang dilindungi yang ditangkap itu dikarantina dulu oleh petugas, petugas yang berwenang. Nah, setelah sudah dirasa mereka sehat kembali, baru dilepas liarkan. Nah, salah satu program kita ataupun kegiatan kita yang ada di KPH juga menjadi tempat pelepas liaran satwa-satwa itu tadi. Baik jenis-jenis burung, kemudian kemarin juga ada apa namanya, jenis-jenis primata dan lain sebagainya.
0: Hewan-hewan eksotik gitu ya. Oh, jadi kalau misalnya kita sebenarnya menemukan itu atau mungkin dulu sempat punya gitu ya. Kayaknya udah harus dilepas di hutan deh. Itu bisa dititipkan ke KPHY Pisang.
1: Kita ada ininya sendiri, kita di Kementerian Kehutanan kalau untuk karantinanya itu. Kalau kita di KPH ini sebagai lokasi pelepas liarannya.
0: Gitu.
1: Karena kalau namanya satwa liar ya, ketika dia sudah diadopsi ataupun di liar manusia, sifat liarnya akan hilang sebetulnya.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi dia harus di balikin lagi dulu sifat liarnya. Makanya tadi perlu karantina dulu. Itu kita punya ada Balai Konservasi Sumber Daya Alam tuh di Kementerian Kehutanan. Jadi dia disehatkan dulu supaya apa? Karena nanti kalau dia sifat liarnya hilang, kita lepas di alam, dia nggak bisa lagi cari makan sendiri.
0: Betul. Gitu, malah musnah dia.
1: Iya, malah jadi mati dia.
0: Iya, kan. Malah musnah di hutan.
1: Bukan kita lestari, malah dia ini kan ciloko.
0: Iya. Gitu. Tapi ada nggak sih kisah atau pengalaman menarik selama mendampingi masyarakat dalam kegiatan pelestarian hutan?
1: Nah, kalau ditanya masalah pengalaman menarik, tentunya banyak ya selama kita di kawasan. Tapi yang satu deh yang saya mungkin share di sini ya. Jadi pernah tuh waktu saya tahun kurang lebih tahun 2016 atau 17 gitu ya. Ketika saya masih ya masih lucu-lucunya lah jadi penyuluh hutan masih awal-awal gitu kan. Jadi pada saat itu ada konflik Mas Indra. Gitu. Ada konfliknya apa? Konfliknya masalah pengelolaan kawasan hutan pada saat itu. Jadi ada dua kubu masyarakat nih. Yang satu kubu masyarakat itu mereka menanam ada tanaman cengkeh di situ banyak di kebun itu. Dia memang perbatasan kawasan hutan tuh antara kawasan hutan negara sama kawasan hutan marga. Yang kubu satunya lagi mereka nggak mau sama sekali ada tanaman. Mereka pengen biarin aja hutannya begitu aja, nggak usah ditanemin, nggak usah dirawat.
0: Hutan oji di sana ya.
1: Nah di lalanya si bagian yang dia pelestari apa bukan pelestari maksudnya dia yang pengen dibiarin aja itu. Dia melakukan inilah ekstrim lah, memusnahkan tanaman-tanaman warga yang satunya itu dengan ya ditebang ini segala macam, konflik dari semua itu kan. Akhirnya kami dipanggil, kami diminta mengukur bagaimana itu yang di lokasi itu apakah memang marga atau memang kawasan hutan. Kalau memang itu kawasan hutan atau marga atau marga, mereka akan sangat terpancing tuh karena ini ngapain tanah marga kok mereka tebang-tebang. Kebetulan memang di situ perbatasan, jadi kami mengukur mana sih batas yang kawasan, mana yang bukan gitu. Jadi menariknya di situ ialah pada saat kami mengukur itu, kami datang ke situ tuh jadi dua kubu itu udah kayak saya yang siap perang gitu istilahnya.
0: Udah
1: bawa runcing, udah bawa kolok ini segala macam istilahnya. Kalau ada yang bilang Sparta, mungkin udah langsung pecah lah di situ istilahnya. Nah, jadi kami mengukur di situ, kami sudah diwanti-wanti juga ada petugas keamanan di situ segala macam. Apapun hasilnya, jangan sampaikan detik itu juga di lapangan. Kalau kamu sampein di detik ini itu pecah ini sekarang
0: Gitu
1: kan. Akhirnya kita dengan diamankan oleh petugas segala macam, kita sampaikan, kita ukur, tapi alhamdulillahnya akhirnya berendingnya damai di situ karena kita sudah mengedukasi ini walaupun ini kawasan ataupun bukan kawasan, kita kasih solusi jalan tengah yang terbaik lah. Artinya apa? Dari pengalaman yang saya sampaikan itu, betapa pentingnya sebenarnya lokasi lingkungan hidup dan kawasan hutan bagi manusia. Memang pentingnya terhadap yang kasusnya itu bagaimana mereka menjaga, artinya periuk mereka loh di situ, penghasilan mereka di situ. Yang satu, ini lingkungan kami loh. Kalau ini nanti dirusak, kami banjir di bawahnya, kami longsor segala macam. Artinya di situ masyarakat sebetulnya tahu pentingnya akan lingkungan hidup ataupun kehutanan ataupun hutan di kawasan mereka itu seperti itu, sampai mereka segitunya sampai mau adu bacok segala macam. Nah, di situlah makanya kita perlu adanya kearifan, kebijaksanaan dalam pengelolaan kawasan itu tadi.
0: Iya. Apalagi kalau sampai bawa adat ya. Nah. Ini hutan adat nih, kayak di film yang viral kemarin ya. Tapi sebaiknya tidak usah dibahas ya. Bahaya. Oke, kita masuk segmen terakhir nih, Mas Iqbal. Apa harapan Mas Iqbal terhadap kondisi hutan Indonesia dalam 10 sampai 20 tahun ke depan? Apakah harapan 10 atau 20 tahun ke depan itu sebenarnya waktu yang singkat sebenarnya untuk pelestarian hutan? Nah, harapannya apa nih, Mas Iqbal?
1: Iya, harapan kita 10 tahun, 20 tahun ke depan ya, kalau untuk berbicara kawasan hutan, kita tidak bisa memang berbicara jangka pendek. Karena kan kita kalau kawasan hutan itu, kita menanam pohon pun butuh waktu tahunan ya, untuk dia bisa tumbuh baik, kemudian bisa menghasilkan. Jadi yang kita harapkan, ya sebetulnya mungkin harapan kita bersama juga, bagaimana nanti kawasan hutan itu bisa tetap terjaga, kerindangannya, pepohonannya, kelebatannya, tapi juga fungsi manfaatnya itu bisa tetap dirasakan manfaatnya bagi kita secara tak langsung ataupun masyarakat sekitarnya. Tadi dari saya bilang konsep perhutanan sosial itu tadi, bagaimana si masyarakat yang ada di kawasan hutan itu, mereka hidup berdampingan di kawasan hutan yang dimana di situ tetap ada satwa liarnya, tapi kita kasih ruang tumbuh untuk satwa-satwa liar itu, dimana ruang tumbuh mereka, ruang perlindungan mereka itu tidak disentuh oleh kegiatan berkebun dari mereka. Jadi kegiatan berkebunnya tetap mereka bisa memanfaatkan dengan kelestarian itu, dengan sistem agroforestry kalau kita kenal itu. Tetapi si satwa liar itu juga bisa tetap eksis ada di situ. Kemudian bagaimana nanti hutan itu bisa menjadi benar-benar ikon kebanggaan kita lah sebagai bangsa Indonesia ini. Alangkah banyak negara di dunia ini yang sudah tidak punya sama sekali pepohonan. Gitu. Kalau kita dengan tren sekarang, mungkin banyak yang sudah dengar tren perdagangan karbon. Perdagangan karbon di luar negeri itu Negara-negara lain yang nggak punya internet itu, punya hutan itu, mereka rela untuk memberikan kompensasi bagi negara-negara yang punya kawasan hutan yang baik.
0: Okay.
1: Nah, makanya bagaimana 10 tahun, 20 tahun ke depan itu kawasan hutan Indonesia itu bisa menjadi ikon kebanggaan kita. Kita punya hutan yang luas, kita bangga terhadap itu, kita bisa menjaga kelestarian itu.
0: Oh, bukan berarti Indonesia harus menjadi hutan semua. Betul. Ya. Tapi
1: ada ruang, ada porsinya masing-masing,
0: iya,
1: ruang tumbuhnya.
0: Tetap ada porsi untuk pelestarian hutan, bukan maksudnya menjadi rimba Indonesia ini. Iya. Oke, sebagai penutup Mas Iqbal, apa pesan yang ingin Mas Iqbal sampaikan kepada pendengar kita, teman-teman Pro 2, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini?
1: Ya, mungkin pesan buat kawan-kawan, pendengar, teman-teman segala macam yang ada di sini yang mendengar. Yang pertama nih, tadi saya sampaikan juga di awal, lakukanlah hal-hal yang kecil namun bermakna terkait untuk lingkungan hidup kita. Mungkin hal-hal kecil itu ya kita bisa contoh sederhana. Satu, kita bisa tadi bertanggung jawab terhadap sampah yang kita produksi. Itu dulu deh paling, kita mulai dari hal-hal yang kecil tapi kita konsisten gitu, dan komit untuk menjaga itu. Atau kalau di tingkatan yang lebih effort atau advance-nya lagi, kita lakukanlah daur ulang terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Atau yang dua yang lebih simple juga, kalau kita seumur hidup nih, sebisa mungkin ya, jangan sampai kita gak pernah nanam pohon.
0: Okay.
1: Minimal 2-3 batang pohon lah. Karena menurut penelitiannya, satu orang dewasa itu bisa tercukupi kebutuhan oksigennya dengan 2-3 batang pohon dewasa.
0: Okay.
1: Jadi minimal kita memenuhi oksigen kita sendiri gitu loh. Mau lebih effortnya lagi, boleh kita ikut penanaman 100 batang, 200 batang. Itu kita punya tabungan akhirat, investasi akhirat.
0: Okay. Nanam pohon itu, kategori pohon itu ke mana yang mau kita tanam itu? Maksudnya ya otak kita sekarang kan kalau nanam pohon jadinya kayak pohon yang ada di hutan kan? Maksudnya bagaimana?
1: Ya, nanam pohon yang kita maksud, pohon kan secara definisi memang dia ya tumbuhan yang berkayu ya. Tadi saya sampaikan, kalau kita pohon di untuk lingkungan perkotaan yang cocoknya ya di pekarangan ya tentunya pohon buah-buahan pun boleh.
0: Boleh.
1: Gitu. Pohon buah-buahan, kalau kita di kawasan hutan kita punya ini, kita jenis-jenis kayu juga kita boleh. Kalau nggak punya bibit, hubungin kita kehutanan, kita siap menyediakan itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal atas waktunya pagi hari ini. Kita mendapatkan pencerahan ya, ternyata untuk pelestarian hutan tidak hanya kita benar-benar mengertilah sekarang betapa pentingnya pelestarian hutan, tidak hanya pada saat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ya kita melestarikan hutan, tapi memang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, baik itu di perkotaan maupun di daerah kawasan hutan. Terima kasih Mas Iqbal atas waktunya, mudah-mudahan ya, sama-sama, kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan mungkin topik yang berbeda berkaitan dengan hutan lagi, dan memang ini cukup panjang waktunya, tadinya sebenarnya harusnya cuma 40 menit, ini ternyata lebih kalau ngomongin hutan ya. Hutan memang sangat luas, pembicaraannya juga akhirnya semakin luas. Oke, terima kasih Mas Iqbal, selamat pagi. Oke, itu dia teman Prodo obrolan kita di pagi hari ini dengan topik yang cukup menarik, yaitu adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia, menjaga hutan, menjaga masa depan. Dan terima kasih untuk kalian semua nih teman Prodo yang udah dengarkan program pada pagi hari ini, dan kayaknya waktunya gue juga harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin program Spada. Terakhir dari gue, let the fight share and spread your willingness. Only Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan selamat pagi.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Good morning, Canada time.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Ketemu sama aku Imam Fani di hari Jumat ini tanggal 5 Juni 2026. Gue bakal temenin lo teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore. Banyak lagu-lagu, informasi. Kita santai-santai hari ini dengan semua aktivitas yang masih dilakuin full ya di hari Jumat ini. Terus dengerin Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 Pradua Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih temani kamu hari ini dan pastinya aku juga bakal kasih banyak banget informasi yang akan hadir ya untuk hari Jumat ini tanggal 5 Juni 2026. Beberapa kabar teman Pradua yang udah disiapin nemenin kamu beraktivitas ya ampun. Atau juga kerja, kuliah, sekolah,

0: melanjutkan tren penurunan nih di hari ini teman Pro 2. Terus juga ada kabar terkait dengan olahraga ya. Ada dua atlet Indonesia lolos ke babak semifinal World Climbing Series. Dan ada kabar juga nih dari dunia showbiz. Ini terkait dengan reaksi sarkas Dr. Tirta ya soal rupiah anjlok yang jadi sorotan. Dia bilang, "Ndasku mumet." Semuanya bakal kita bahas teman Pro 2 dan kita makasih buat kamu di Santai Siang untuk hari ini.
1: This is 92.5 Proudo FM Bandalampo NNE Produa.
2: This is Santai Siang.
0: Santai Siang hari ini teman Pro 2 bareng sama gue Mbak Fani yang juga hadir nemenin kamu. Dan buat kamu yang juga hari ini masih banyak banget ya kegiatan, tenang aja, mudah-mudahan cuaca juga mendukung. Kalau di Pahoman nih matahari bersinar ya dengan cukup terang gitu kan. Dan mudah-mudahan juga gak bikin kita kayak bingung gitu. Kalau misalnya udah cuaca gak mendukung itu mau kemana-mana kayak bingung, akhirnya terhambat gitu. Tapi kita gak menolak hujan ya, kadang-kala juga kita butuh hujan dong. Bukan kadang-kala, emang kita butuh hujan gitu. Tapi mudah-mudahan di waktu yang tepat. Kadang-kala pas waktunya kita mau keluar hujan bingung gitu. Ya udah kalau gitu buat kamu teman Pro 2 sekarang di jam 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kamu juga punya kesempatan untuk request lagu nih. Mau request lagu Indonesia, lagu mancanegara boleh. Mau say hi juga enggak apa-apa, it's okay, enggak apa-apa ya, kasih semangat buat seseorang yang lagi kerja gitu. Yang kebetulan lagi di samping kamu lagi dengerin radio juga ya kan. Udah pasti kalau di say hi-in, di sapa dia bakal denger gitu karena kamu yang buka aplikasi era digital, kamu gedein suaranya biar dia bisa denger lagu kesukaannya. Sapa-sapa buat dia, ucapannya boleh ya. Drop aja WhatsApp kamu di 081 79 925 925. Atau bisa DM Instagram deh ya. DM Instagram di @prodobdl, nanti bakal aku kasih buat kamu. Ya kan, sambil istirahat sebentar ya, mungkin tarik napas karena udah banyak banget laporan kerjaan yang kamu kerjain, tugas. Gimana kalau denger lagu dulu sebentar, sejenak dari Biru-Biru. Ya, Biru Baru, nih dia, sejenak buat kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
2: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
1: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
3: Sembilan 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: galang seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bareng juga Mariangela teman Pradua. Hari ini kira-kira jam-jam segini jam rawan gak nih buat kamu? Pengen ngemil gitu bawaannya. Karena bisa dibilang kamu tadi udah sarapan sih, iya kan? Mau makan siang kecepatan. Tapi udah ada rasa kayak pengen ngunyah lagi, ada rasa lapar lagi. Aduh, gak tahu nih bawaannya lapar mulu. Cek dulu teman Pradua, kamu kebanyakan gula, jarang olahraga apa gimana? Kalau bawaannya lapar mulu gitu ya. By the way, mungkin jam-jam rawan juga nih teman Pradua, kamu agak-agak pusing gitu ya, gampang kebawa emosi atau gimana karena udah banyak kegiatan dari pagi terus belum jam istirahat juga gitu kan. Jadi ya malum kalau misalnya kadang-kadang nada suara kamu agak lebih tinggi. Ini awal bulan loh, jangan marah-marah ya. Yaudah, buat kamu teman Pradua, senang banget buat yang udah terus dengerin di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu, ya kan? Kita mau bacain beberapa request yang udah masuk di pagi hari ini. Selamat pagi Pradua, hit list katanya. Izin request yang request lagu Remuk yang Anggi Carvalho dari Julia di Jakarta. Halo, jauh banget nih kamu dengerin pakai Era Digital ya. Salam buat kakak penyiarnya aja dan The Anggi seluruh Indonesia. Oke. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini adalah, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Wih, cakep ya. 0881152 sekian-sekian. Oke, terus juga ada siapa lagi nih. Halo, selamat pagi Pro 2. Pagi, ini udah siang sih kalau kata gua ya. Pada bilang pagi semua, apa baru bangun apa gimana nih? Aku mau pengen denger lagunya Tia Randini yang Merasa Indah, boleh? Karena kayaknya aku akhir-akhir ini ngerasa kalau hidup aku tuh indah banget dan bersyukur bahwa Tuhan udah kasih apa yang aku inginkan. Wow, alhamdulillah ya. Bersyukur kalau cita-cita, angan-angan, impian kita tercapai itu, wah itu harus disyukurin banget sih. Merasa Indah, Tia Randini, boleh deh aku kasih buat kamu.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih udah terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung ya. Yang hari ini juga dengerinnya pakai aplikasi RR Digital. Thank you. By the way, ada banyak banget nih teman Pro 2, masih lagu-lagu yang bakal hadir karena di jam 11 sampai nanti jam 12 siang kita juga akan dengerin rangkaian lagu ya yang dihadirkan di Jazz Music. Terus juga buat kamu teman Pro 2 yang udah mau makan siang, selamat menikmati makan siang nanti. Jangan lupa juga pilih makan siang yang sehat. Okay. Dan teman Pro 2, pokoknya buat kamu yang udah request saya tadi ya, beberapa lagu-lagunya udah keputar tapi belum mungkin juga kebaca, aku bakal bacain juga nih ya di kesempatan kali ini. Selamat siang aku ucapin nah buat Nala. Halo Nala, selamat siang Pro 2 Bandar Lampung. Aku bakal ucapin selamat siang deh buat teman-teman yang udah siap banget buat aktivitas di akhir pekan. Nanti kita bakal kumpul. Kangen banget. Boleh puter lagunya Sal Priadi ya Kak yang foto kita blur. Terima kasih. Terima kasih juga. Satu-satu lagu-lagunya tadi udah keputer dan mudah-mudahan juga bisa bikin kamu siang hari ini makin seneng dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Selamat siang teman-teman dua. Baru aja kita dengerin tadi kumandang azan zuhur, azan sholat Jumat juga ya buat yang muslim dan laki-laki ya kan, hari ini akan menjalankan ibadah sholat Jumat. By the way teman pro 2, masih ditemui sama gue Imo Fani hari ini, dan ini udah jam 12 lewat 8 menit. Buat kamu yang juga mau nikmatin makan siang, nikmatin waktu siang kamu teman pro 2 sambil dengerin Pro 2 Bener Lampung, pokoknya terus dengerin aja karena masih banyak juga informasi lagu-lagu yang bakal hadir ya nemenin di kesempatan kali ini untuk hari Jumat kita tanggal 5 Juni 2026.

0: Gak usah split them all.
1: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet loh.
2: Tapi, Mpo.
1: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang. Maunya nerima duit doang.
2: Bukan nggak mau, tapi...
1: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
2: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

0: って最後もしくはあのね There we go. There you go, there's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Foss.
1: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Selamat siang teman Pradua, nemenin kamu masih di Santai Siang hari ini. Masih bareng sama gue juga Imo Fani yang hadir nemenin kamu teman Pradua di siang hari ini. Jam 1 siang loh. Udah pada makan siang belum? Mudah-mudahan sih kamu udah bisa menikmati makan siang kamu yang nikmat ya. Sesuai selera kamu ya kan. Terus ditambah juga dengan suasana yang enak gitu buat makan siang. Ya kan, gak ngomongin kerjaan dulu deh ya kan. Gak ngomongin hal yang pening dulu deh. Kalau makan terus kamu diajak sambil ngomongin hal-hal yang bikin pusing itu, apalagi kalau bikin mood jadi nggak enak ya. Itu kayak makanan yang kita nikmatin tuh jadi nggak nikmat jadinya gitu. Kayak nggak seru aja rasa makanannya. Bahkan jadi hilang ya selera makan. Jadi hati-hati juga nih. Kadang-kadang pilih topik pembicaraan gitu kan ketika lagi makan. Apalagi sama pasangan teman berdua. Kadang-kadang itu sangat-sangat sensitif banget ya. Udah kamu jemput dia ya kan makan siang bareng, tiba-tiba pas lagi makan malah ngobrol hal-hal yang bikin gak enak di hati gitu, yang ada malahan jadi gak nikmat dong makanannya. By the way, selamat menikmati makan siang teman Pradua. Makan siang kamu apa hari ini? Makan yang pedes-pedes, yang berkuah, atau masih banyak dagingnya? Padahal kemarin banyak makan daging ya, karena kita dapat daging kurban gitu kan, olahan daging udah banyak. Tapi tetap kayak masih pengen makan daging lagi gitu siang-siang. Kalau jujur sih kayaknya siang-siang ini emang kebanyakan orang lebih pengennya sih makan nasi ya, makan berat gitu. Pun kalau misalnya ada yang kayak makan soto gitu ya, atau juga yang berkuah lah, tetap pakai atau sesuatu yang mungkin bisa dipakai lontong gitu ibarat kata. Tapi lebih enak kayak makan nasi siang-siang ini. Oke, kalau ngomongin soal makan nasi teman berdua, biasanya kamu sukanya memilih lauk apa teman berdua? Ada yang memilih daging, ayam, ikan, atau kamu suka telur? Apalagi kalau misalnya telur tuh kayak jadi menu yang harus ada atau harus ada di rumah deh, bahan ini ya, makanan lah ibarat kata. Karena kayak sarapan aja kita bisa rebus telur gitu. Ya kan, buat kita mengganjal untuk sarapan biar nanti berangkat ke tempat aktivitas tuh gak lemes atau baru setengah hari udah lemes karena lapar. Tapi buat kamu yang suka banget nih ngerebus telur, tahu gak? Sebelum ngerebus telur ada beberapa langkah yang harus kamu perhatiin biar aman dan bebas bakteri. Jadi ya, rebus telur menjadi salah satu kayak menu favorit lah emang banyak orang, karena emang praktis, terus juga bisa jadi olahan di berbagai hidangan. Mulai dari kayak kita sarapan biasanya ya kan, atau di ini dibikin kayak sayur atau bacem, semur ya kan, macam-macam sih, atau sambal telur merah gitu enak juga. Sampai banyak banget deh sambal balado ya kan. Jadi telur rebus selalu menjadi pelengkap ya kan, dan menggugah selera juga. Meskipun emang cara membuatnya terlihat sederhana, masih banyak loh orang yang bertanya-tanya apakah telur yang direbus itu benar-benar aman dikonsumsi dan terbebas dari bakteri yang mungkin nempel pada cangkangnya ya kan. Kita tahu cangkangnya itu juga kan kadang-kala itu masih ada kotoran ayamnya dan lain-lain. Jadi telur bisa terpapar bakteri sejak proses produksi di peternakan, dan kemudian juga distribusinya sampai ke tangan konsumen gitu. Karena itu cara mengelola telur juga sangat tepat dan penting memastikan makanan tetap aman dan layak dikonsumsi ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan tips merebus telur teman Pradua sebelum kamu juga mengolahnya ya. Yang pertama, gunakan telur yang benar-benar masih segar. Jadi telur segar merupakan pilihan terbaik yang menjadi olahan makanan, termasuk telur rebus ataupun juga kue. Telur yang terlalu disimpan lama dalam kulkas kan kayak udah lebih dari 2 minggu gitu ya, biasanya itu membuat bagian putih dan kuning telurnya jadi lebih sulit dipisahkan karena teksturnya memang mulai berubah lah gitu. Cara sederhana untuk ngecek kesegaran telur adalah dengan mengocoknya perlahan. Kalau kedengarannya suaranya seperti kayak air yang berguncang di dalam cangkang ya kan, itu kemungkinan udah gak segar lagi teman Pradua. Kemudian, hindari mencuci telur sebelum direbus. Nah, ini kebanyakan orang pengennya kan bersih jadi dicuci ya kan. Jadi banyak orang terbiasa mencuci telur sebelum dimasak. Tapi ternyata justru ya, telur yang ini sebaiknya tidak dicuci terlebih dahulu ini ya. Jadi cangkang telur memiliki lapisan pelindung alami yang membantu mencegah bakteri masuk dalam telur. Kalau lapisan tersebut terkikis akibat kayak cucian atau digosok-gosok gitu, bakteri justru lebih mudah menembus pori-pori cangkang loh. Jadi itu hal sederhana yang bisa dilakuin ya oleh kamu ketika mau ngerebus telur biar lebih aman dan terhindar dari bakteri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: 9,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana suasana siang kamu hari ini? Udah banyak kegiatan yang kamu lakuin hampir selesai. Karena sekarang udah hampir jam 2 siang juga, teman Pro 2, kayaknya energi udah mulai menipis ya. Udah agak lemes gitu. Apalagi mungkin ya masih kebawa dengan, kita tahu dengar dari kemarin ya, harga dolar makin naik. Kemarin tembus 18.000, teman Pro 2. Jadi kayak bisa dibilang ya mungkin gitu ya, buat yang kalau katanya kan di desa gak pakai dolar ya, tapi kita juga kerasa banget nih beberapa barang mulai naik gitu ya, efek dengan harga dolar ini gitu. Jadi nilai tukar rupiah yang terus melemah, teman Pro 2, ini di dolar Amerika Serikat ya, yang kembali memicu perbincangan luas di media sosial juga. Kemarin tanggal 4 Juni 2026 tuh kurs rupiah yang disebut udah menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, yang munculkan berbagai tanggapan juga dari masyarakat sampai dengan figur publik atau public figure gitu. Jadi salah satu komentar yang paling banyak menarik perhatian ya datang dari dokter sekaligus juga influencer ternama, siapa kan yang seneng banget atau sering kita ngeliat kontennya dokter Tirta. Nah ya kan, jadi melalui akun media sosial X miliknya, dia nyampain respon bernada sarkastik ya terkait dengan kondisi ekonomi yang lagi menjadi sorotan tersebut, teman Pro 2. Jadi dokter Tirta dikenal kerap mengomentari isu-isu sosial dengan gaya khas yang menggabungkan antara humor, sindiran, dan juga kritiknya. Dan kali ini dia nyinggung berbagai narasi gitu yang sering muncul ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap uang dolar asing, dolar Amerika Serikat, teman Pro 2. Jadi dia bilang, tenang, walau satu dolar sekarang 18.000 rupiah, itu artinya rupiah lagi dilemahin. Biar ekspor jos, katanya. Toh beli tempe goreng masih pakai rupiah, nggak pakai dolar. Ini ditulis sama dokter Tirta ya, ini sarkas banget sih. Ya itu dikutip di hari Kamis kemarin tanggal 4 Juni. Jadi unggahan tersebut langsung memancing perhatian warganet dong, netizen langsung gitu ya, banyak yang komentar. Jadi banyak yang nilai kalimat itu bukan sekedar candaan, melainkan ya sindiran ya, hadap cara sebagian pihak memandang dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini gitu. Jadi ada yang ngerasain ini sebenarnya sindiran. Jadi gak lama kemudian Dr. Tirta kembali mengunggah komentar yang gak kalah nyentil ya. Dia nyebut bahwa sejumlah indikator yang kerap dijadikan alasan bahwa kondisi ekonomi masih berada dalam situasi aman. Aman lah, itu bukan, itu buktinya iBox, resto mewah, event-event fashion tetap rame katanya. Ini ulah mata-mata asing yang buat gaduh. Jaya. Itu ditulis juga sama Dr. Tirta. Komentar tersebut semakin rame dibahas karena dianggap menyentuh berbagai argumentasi yang sering muncul dalam perdebatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia dong, teman Pro 2 ya. Jadi makin seru nih pembahasannya gitu kan. Terkait dengan hal itu juga ya kan, jadi banyak pengguna media sosial menilai sindiran itu menggambarkan keresahan berbagai atau sebagian masyarakat lah terhadap situasi yang lagi terjadi nih saat ini. Puncaknya dong ya kan, Dr. Tirta itu ngunggah kalimat singkat tapi justru kayak jadi salah satu postingan paling banyak dibicarain, teman Pro 2 ya. Jadi dia bilang diketik sama Dr. Tirta, ndasku mumet, tanda seru gitu ya. Ndasku mumet, jadi tahun aja deh, enak sengat sana sini, gak mikir pekerjaan atau gaji, ditulisnya. Dan ungkapan tersebut ya dinilai mewakili kebingungan ya juga kelelahannya banyak orang lah yang dirasain sebagian masyarakat ya kan, dalam menghadapi berbagai isu ekonomi yang berkembang saat ini. Jujur teman Pro 2, kalau udah ngomongin soal perekonomian tuh kayak kita khawatir. Kemarin aja kabarnya ya kan BI naikin pajak juga dan lain-lain yang masih menjadi tanda tanya nih, apakah nanti ada kenaikan cicilan KPR dan lain-lain gitu kan. Jadi tidak berhenti di situ, Dr. Tirta juga memberikan unggahan lain ya yang kembali dibumbui sindiran. Dia ngaku katanya memilih olahraga ketika merasa stres lah menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Jadi dokter kalau stres ngapain gitu kan, kalau kata ada netizen yang bilang atau nanya gitu ya kan, lari itu nggak pakai dolar, pakai kaki doang katanya. Jadi ya, pull up pakai otot, nggak pakai dolar. Jaya. Jadi ditulis sama Dr. Tirta kayak hal-hal yang bikin tetap netizen ya semangat sih ingat komentar-komentarnya. Jadi punggungnya harus bakoh karena beban semakin berat jadi harus olahraga. Oke. Tuh teman-teman doa, emang beban kita makin berat jadi harus olahraga, harus kuat ya. Kamu tetap harus kuat, kita menjalani hari-hari kita tetap harus kuat. Jangan sampai kita jadi putus asa dan lemah. Yang penting cari cara, pasti mudah-mudahan ada jalannya lah ya. Oke, okay? Yaudah kalau gitu semangat teman-teman doa. Masih banyak lagi informasi lain bakal hadir di Santai Siang hari ini.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman Pro 2

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini ada Angga Labesa, teman Pro 2 yang enggak sendiri ya. Angga udah barengan sama Kak Rizky Dwita Putri nih, owner dari Sate Luwes nih teman Pro 2 ya. Hari ini kita bakal ngobrolin lebih dari sekedar makanan, usaha dan kerja keras kunci sukses. Apa kabar Kak Rizky?
1: Halo, alhamdulillah baik.
0: Panggilannya apa sih?
1: Putri.
0: Oke, gue udah manggil Rizky-Rizky aja nih ya kan. Oke, Kak Putri, gimana perjalanan kesini, aman-aman aja?
1: Alhamdulillah aman, sedikit okay. Hujan.
0: Iya, cuacanya lagi gak karuan ya. Sendu. Terus tiba-tiba, ya sendu, bener sih sendu ya. Untuk ngegalau ya. Bocah galau cocok nih kayak gini nih, ya kan? Betul. Tapi bisa ceritain gak sih Kak, awal mula ngebangun nih Sate Luwes gimana ceritanya?
1: Jadi untuk Sate Luwes sendiri ini kan sebetulnya bisnis keluarga yang dibangun oleh orang tua kami. Sudah hampir 43 tahun.
0: Wow, lama sekali ya.
1: Ya, itu dari tahun 1983, mungkin waktu itu saya aja belum lahir.
0: Apalagi saya. Tapi kita seumuran kok.
1: Betul, jadi kita sendiri itu asalnya dari Solo.
0: Oh, berarti ini satenya sate...
1: Sate khas Solo.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Soalnya ada perbedaan ya, ada sate yang Jawa banget sama sate Madura, itu kan beda ya?
1: Beda dong, dari ukuran beda, bumbu beda, resep dan
0: semuanya beda. Nah, itu yang kita bahas ya. Oke, okay. Berarti di tahun berapa tadi?
1: 1983.
0: Oke, okay, iya. Itu kalau digambarin itu kayak masa dinosaurus, nggak di bercanda.
1: Betul sekali.

0: Passion sih ya.
1: Oke, karena passion berarti. Tapi pernah mikir nggak untuk lari ke bisnis yang lain sebenarnya?
0: Enggak sih, karena memang passionku itu suka di bisnis ini. Sebenarnya bisnis apapun itu, mau F&B atau non-F&B, itu balik ke passion diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu based on our passion, insya Allah hasilnya akan maksimal sih.
1: Oke, berarti yang penting lo suka dulu, nanti pastinya maksimal gitu ya kalau lo suka ya gitu. Oke, iya sih benar sih, kalau lo aja ngejalaninnya nggak suka, gimana lo bisa ngejalanin ya kan, males-malesan gitu ya kan. Tapi menurut lo sendiri nih kak ya, seberapa penting nih peran kerja keras dalam menjalankan bisnis di saat kondisi dunia yang nggak karuan kayak gini, yang nggak baik-baik aja?
0: Iya, sangat besar sih. Karena kan tanpa diiringi dengan doa dan kerja keras, kayaknya sangat sulit yang mencapai di titik sekarang ini. Gitu. Jadi ya sangat penting, sangat besar sih.
1: Jadi kayaknya dukungan semua orang juga penting banget gitu ya.
0: Banget, iya.
1: Berarti nge-handle Sate Luas sejak kapan nih?
0: Kalau aku sendiri, jadi gini, Sate Luas itu kan bisnis keluarga. Jadi kayak mamahku itu punya cabang 4. Nanti
1: sekarang 4 ya?
0: Adiknya mama ada 7.
1: Oh 7, wow.
0: Nanti adiknya mama buka lagi 3.
1: Oh, oke.
0: Gitu, jadi kayak digabung itu ya totalnya ya 7.
1: 7 itu di Bandar Lampung semua atau ada di luar Lampung?
0: Iya, di Bandar Lampung semua.
1: Wow, banyak juga ya. Pantas selamanya kalau kemana-mana tulisan Sate Luas semua ya.
0: Mendominasi ya.
1: Iya, tapi kenapa namanya Sate Luas?
0: Sate Luas itu kalau bahasa Jawa itu artinya lebih ke apa ya, memegang apa-apa itu gak ragu gitu.
1: Mudah
0: gak
1: gitu.
0: Gak kaku, gak ragu gitu. Dengan penuh keyakinan lah.
1: Oke. Nah, makanya namanya Sate Luas ya. Tapi sejauh ini ada tantangan tersendiri gak sih dalam memegang bisnis ini sendiri kak?
0: Banyak sih mas, banyak tantangannya, apalagi kan persaingan bisnis tuh sekarang semakin banyak, konsep baru juga makin banyak. Jadi kita dengan konsep kita sendiri ya kita harus trick and fight gitu.
1: Contohnya nih konsep sendiri apa yang menurut lo sendiri kak jadi ciri khasnya Sate Luas sendiri?
0: Iya, jadi kita ini kan termasuk salah satu legend kuliner di Bandar Lampung.
1: Betul.
0: Jadi ketika orang makan sate kita itu mereka sudah tahu gitu, sate kita tuh memang beda dengan yang lain, dari bumbunya, ukurannya, bahannya, semua itu mereka sudah tahu. Jadi mungkin orang lebih memilih ya, balik ke selera masing-masing, pengen yang mana-mana gitu. Jadi ya balik lagi sih, kita meningkatkan kualitas di era gempuran banyak persaingan ini.
1: Oke, jadi ya balik lagi ya, kalau kualitasnya oke pasti oke juga akhirnya gitu ya. Dan itu juga yang menjadi ciri khasnya Sate Luas sendiri ya, tadi dari ukurannya, bahannya dan segala macamnya gitu ya.
0: Resep.
1: Iya, resepnya ya, resepnya nggak boleh dibocorin ya. Nanti boleh. Semuanya jadi sama
0: karena
1: gitu ya.
0: Karena warisan keluarga.
1: Yes, benar. Tapi menurut lo sendiri nih kak, apa perbedaan antara orang yang ingin sukses dan orang yang benar-benar mau usaha untuk sukses?
0: Kalau menurut aku ya, orang yang kalau orang sukses itu kayaknya hampir semua orang pengen sukses.
1: Iya. Iya, saya juga pengen sukses ya. Tapi banyak tapi.
0: Jadi kalau orang yang benar-benar pengen sukses itu menurut aku dia tidak akan ragu menggerakkan energinya, idenya, waktunya untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi beda kalau cuma pengen. Ya kayaknya semua orang pengen sukses gitu. Tapi apa nih gerakannya?
1: Gitu. Itu salah satu prinsip juga yang diturunkan di Sate Luas sendiri berarti ya?
0: Iya, betul.
1: Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Nah, kalau teman Pro 2 nih misal nih lagi dengerin sekarang mau order Sate Luas, apakah sekarang sudah ada di aplikasi online?
0: Sudah ada.
1: Berarti tinggal cari aja ya.
0: Kita tersedia di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, semua ada.
1: Dan ada paketan-paketannya sendiri.
0: Ada,
1: ya?
0: Kita ada promo-promonya di setiap aplikasi online.
1: Bukanya dari jam berapa sih Kak kalau betul?
0: Kita buka dari jam 10, tutupnya jam 9 malam.
1: Oke, jadi gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Ini sekarang waktunya kamu kepoin Sate Luas. Siapa tahu kamu tiba-tiba pingin makan ya kan Sate Luasnya ya kan. Boleh pesan sekarang, order sekarang. Nanti Angga bakal balik lagi cuma di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
3: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
2: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
3: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
4: Top judi online dari sekarang.

0: Sore Ceria. Masih barengan sama Anggala Beza, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan ini spesial banget ya, udah rame banget hari ini ya. Tadi gue disuruh dikasih ababa, woi penonton.
1: Woi.
0: Lucu banget ya. Ini fansnya banyak banget teman Pro 2 ya. Karena sate luas seenak itu. Dan ya, kita ketambahan narasumber ada Kak Selvi, benar kan?
2: Iya benar, halo.
0: Halo. Tadi gue agak bingung Kak, lo dipanggilnya Wulan juga. Jadi ya, siapakah lo sebenarnya?
2: Aku dua, bisa dipanggil Selvi, bisa dipanggil Wulan. Kalau di pertemanan dipanggilnya Selvi, kalau di rumah dipanggilnya Wulan.
0: Oke. Okay. Kalau lo nih ngolah cabang mana nih luasnya ini?
2: Aku yang di jalur 2 Korpri, Kak.
0: Oke. Okay. Ya. Gimana sebagai lo kan Gen Z juga ya, bisa kita bilang Gen Z, ngelolah sebuah usaha turun temurun rasanya?
2: Rasanya sih karena dari kecil udah dibiasain juga terjun, ngebantuin orang tua. Jadi ketika ngejalaninnya sih gak ada suatu hambatan ya. Apalagi aku kan emang kuliahnya basicnya di kuliner, di Tata Boga. Jadi ketika terjun udah gak kaget lah.
0: Oke, okay. Ya. Ada perubahan yang lo lakukan gak di cabang lo sendiri?
2: Perubahannya sih gak ada ya. Karena fokus utamanya kan karena makanan legendaris tadi, jadi fokus utamanya tuh ningkatin dan mempertahankan dari rasanya itu sendiri dan pelayanannya sih, Kak.
0: Oke, okay. Kita ngomongin sate luas ya. Sebenarnya yang dijual sate luas tuh selain sate apa aja sih?
2: Ada sate, ada tongseng, ada gulai, ada sop. Jadi kalau sate itu kita pakainya daging, daging kambing, daging ayam. Kalau tongseng juga daging, daging kambing, daging ayam. Kalau gulai itu agak beda karena kalau gulai itu pakainya jeroan, jeroan kambing. Ya.
0: Okay. Itu yang membedakan ya.
2: Iya. Terus kalau sopnya ada sop iga sapi, ada sop kambing juga. Dan kalau sop itu kita dari yang dipakai bagian tulangnya.
0: Oke. Okay.
1: Iganya.
2: Iganya. Kalau kambing itu iga kambing juga.
0: Iya, 1 2 3. Oke, oke, oke. Jadi sejauh ini berarti menjalankan bisnis fun-fun aja dong jatuhnya kan?
2: Kalau dibilang fun-fun aja pasti fun-fun aja ya. Cuman kadang juga adalah Kak struggle-nya. Ada ya, ada plus minusnya lah Kak ngejalanin bisnis.
0: Nah, gimana tuh mempertahankan semangatnya tuh kalau ketika ada struggle-nya?
2: Mempertahankan semangatnya sih tetap ingat sama tujuan utama tadi Kak, karena kan emang dari sini nih sumber kehidupannya. Jadi tujuannya sih untuk mempertahankan tadi Kak, agar bisnisnya bisa bersaing di antara bisnis-bisnis baru yang bermunculan, belum lagi makanan-makanan viral. Itu tetap fokus sama tujuan utama aja sih Kak, gimana bisnis kita tuh bisa tetap bertahan di antara gempuran-gempuran makanan viral dan lain-lainnya.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau ke Kak Putri sendiri nih, Kak Putri, menurut Kak Putri sendiri, semangat yang lo pegang ataupun prinsip yang lo pegang selama ini dalam menjalankan usaha sate luas apa sih?
1: Prinsipnya itu jujur, konsisten, dan yakin.
0: Oke, itu yang paling benar ya, karena konsisten sendiri ya yang menjadikan
1: bakal bikin kita bertahan tuh ya konsisten dari kualitas, dari pelayanan juga. Jadi gini, kita makan enak tapi pelayanan minus itu sama aja bohong. Okay. Jadi kan harus balance, makan enak, pelayanan juga oke. Jadi pelanggan tuh akan balik terus.
0: Sejauh ini sate luas ada berapa cabang?
1: Ada 7 cabang.
0: Oke, okay. Dan salah satunya dipegang sama Kak Selvi ini ya, berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Apakah setiap cabangnya tuh punya varian yang berbeda atau dihandle dengan konsep yang sama atau gimana sih sebenarnya?
1: Ada beberapa luas yang memang kita tambahkan menu berbeda.
0: Contohnya?
1: Gitu. Kayak sate luas pusat sendiri kan itu yang di WH Lim menonjolkannya 6 menu utama. Yang memang dari awal buka sampai saat ini 6 itu. Tapi kalau kayak luas aku sama luas Selfie ini, kita buat inovasi kayak ada menu iga bakar, ikan bakar.
0: Oh, ada ikan gitu. Bakar
1: ada juga, karena selera orang beda-beda. Ada yang gak bisa makan daging, di tempat kita ada ikan, ada ayam goreng juga.
0: Kalau yang di handle Kak Putri, yang di mana nih?
1: Di luas Sultan Agung.
0: Sultan Agung tuh yang di...
1: Di itu ya, Jalur 2
2: Sultan Agung ya.
1: MBK tuh.
0: Oh, nah, okay.
1: Jalur 2 itu.
0: Oke. Okay.
1: Jajaran Bakso Sony.
0: Berarti yang pusatnya yang di Y-Halim itu ya. Oke. Okay. Dan di cabang-cabangnya punya karakter yang berbeda-beda sendiri gitu ya. Oke. Okay. Nah, menurut lo sendiri nih, menurut Kak Selvi dan juga Kak Putri nih sebagai owner yang megang cabang-cabang Sate Luas nih, strategi apa sih yang dilakukan biar Sate Luas sendiri tetap eksis di tengah persaingan persatean yang makin kesini makin ketat banget tentunya?
1: Strateginya kalau untuk menarik pelanggan itu kita balik lagi ke promosi ya. Kita undang lagi food vlogger kita undang, dan alhamdulillahnya mereka kalau cocok suka, mereka tuh balik dengan sendirinya. Jadi mereka promosiin cuma-cuma lagi, dan itu bikin kita kan lebih luas lagi kan dikenalnya, orang tahu kita gitu. Untuk mempertahankannya kita yaitu fokus sama tujuan kita, kualitas dan pelayanan.
0: Oke, itu juga yang dilakukan sama Kak Selvi berarti ya?
2: Iya, benar. Okay. Kita mengikuti cara promosi yang sekarang sih Kak, kayak ngundang food blogger, promosi di sosial media tentunya. Ada platform ojek online kita masukin. Apa yang berkembang di zaman sekarang kita ikutin. Jadi enggak stuck di cara yang lama gitu.
1: Iya, walaupun makanan legend gitu ya.
0: Okay.
1: Kita tetap ngikutin perkembangan zaman.
0: Sebagai owner nih ya kan, buat teman-teman yang baru aja mau memulai bisnis nih, apakah modal besar itu berpengaruh juga terhadap suatu bisnis atau enggak sih sebenarnya menurut kalian pribadi?
1: Modal besar apa dulu nih?
0: Modal besar usaha gitu.
1: Kalau menurut aku untuk memulai suatu usaha itu yang pertama mental.
0: Mental yang paling penting,
1: iya,
0: ya berarti ya.
1: Harus berani ambil risiko. Berani untuk tetap konsisten dan ya itu berani untuk memulai gitu.
0: Okay.
1: Mental dulu sih, kalau ada uang nggak ada mental juga bingung juga ya.
0: Iya, harus lengkap ya semuanya ya gitu ya. Oke. Nah, menurut Kak Selvin nih, di era medsos sekarang nih, seberapa penting digital marketing sendiri dalam bisnis?
2: Kalau menurut aku sih penting banget ya Kak ya. Dari Google Review, dari sosial media kayak Instagram, TikTok, itu sangat beberapa pelanggan aku itu tahu ada Sate Luas, ada makanan legendaris di Lampung, sate yang enak tuh. Mereka tuh rata-rata taunya dari sosial media Kak malahan. Kayak iya aku lihat dari Google, aku cari di Google makanan legendaris yang muncul Sate Luas, atau mereka lihat ada food vlogger yang tadi mereview itu, mereka besoknya kayak datang. Itu ada pengaruhnya banget menurut aku sosial media itu sendiri di zaman sekarang untuk media promosi.
0: Oke, itu juga yang dilakukan sama Sate Luas ya. Biar tetap bertahan di tengah situasi yang seperti ya, ini bener. Ya berarti ya. Oke. Tapi menurut lo sendiri nih sebagai Gen Z juga nih, biasanya apa sih yang sering banget dilakukan sama pebisnis, pemula dalam memulai bisnis, kesalahan-kesalahan apa sih yang sering terjadi gitu?
2: Kalau menurut gue sih kesalahan-kesalahannya itu kadang orang tuh cuman memikirkan, oh gue punya modal besar nih untuk memulai suatu usaha, untuk memulai suatu bisnis, tapi mereka tidak punya skill. Makanya mereka meng-hire orang yang punya skill itu sendiri. Tapi mereka lepas tangan, akhirnya di luar pantauan karena si ownernya sendiri tadi tidak punya skill. Jadi ya kemana-mana Kak jadinya. Jadi menurut aku sih kalau mau mulai usaha atau bisnis sih, selain punya modal, itu juga punya skill. Tahu apa yang sedang dijalani, apa yang sedang dikembangkan tuh tahu gitu. Jadi nggak cuma jalan gitu, nggak. Menurut aku nggak bisa sih kayak gitu.
1: Kadang anak muda itu ekspektasinya terlalu tinggi juga kan. Punya bisnis, wah maunya langsung besar, maunya langsung terkenal, rame. Nanti dikasih sepi dikit, nyerah, tutup.
2: Nyerah.
1: Padahal ya usaha dan bisnis tuh nggak kayak gitu.
2: Gak
1: justru karena dia sepi, nah di situ kita diuji.
2: Gimana
1: kita nyerah atau enggak, tetap tekun ngejalanin, nah di situ sih ujiannya. Gak sabar, suka gak sabar.
0: Harus sabar berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan konsisten tadi kan ya.
1: Iya betul.
0: Oke, yaudah nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 ngobrolin lagi tentang Sate Luas, tapi nanti teman Pro 2 cuma di 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
2: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
4: Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Sore ceria.
1: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama Kak Putri dan juga Kak Selvi, owner dari Sate Luas, teman Pro 2 ya. Kita tahu Sate Luas di Bandar Lampung terkenal banget ya. Tapi kita penasaran nih Kak Putri dan juga Kak Selvi. Sebenarnya yang Luas asli, karena kita tadi sempat ngobrol ya di off air ya. Ternyata ada beberapa yang bukan Luas asli gitu. Nah, Luas yang asli itu bagaimana membedakannya, Luas yang asli sama Luas yang Luas-luasan gitu.
2: Luas-luasan.
1: Gue bingung ngomongnya gimana. Jadi, cabang yang resmi yang mana sebenarnya?
2: Oke, jadi cabang kita yang resmi itu sekarang ada 7. Untuk bedainnya sebenarnya gampang. Kalau resmi itu logo kita Rumah Joglo.
3: Iya, okay. Rumah Joglo.
2: Logo terbaru kita Rumah Joglo. Kalau dulu kan L Latin lama. Nah, sekarang kita ganti logonya jadi Rumah Joglo. Sate Luas.
1: Oke. Okay.
2: Itu untuk yang asli ya.
1: Berarti untuk memastikan kualitas dan juga kuantitas. Kualitasnya terjaga, ya beli aja Sate Luas yang Rumah Joglo gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Oke, selain dari itu bukan Sate Luas
2: berarti. Bukan, dari 7 cabang itu yeah. Diingat-ingat semuanya. Yang pertama itu ada Sate Luas WH Lim Kimaja. Oke. Yang kedua ada Sate Luas Pramuka.
1: Oke.
2: Ketiga kita ada Sate Luas Sultan Agung.
1: Oke.
2: Keempat kita ada Sate Luas Tanjung Seneng. Itu Ratu di Jalan Ratu di Balau ya. Arwai Kandis. Yang kelima ada Sate Luas Ria Kudu.
1: Oke.
2: Okay. Korpri arah tol. Yang keenam itu ada Sate Luas Korpri Raya
3: keluar okay. tol
2: arah keluar tol. Yang ketujuh kita ada Sate Luas R.A. Bashid di Jalan Untung Suropati.
1: Oke, okay. Itu yang resmi ya teman ya, Pro 2 ya. Oke. Okay. Jadi ada di W. Halim, Pramuka, Sultan Agung, Tanjung Seneng, Ria Kudu, Korpri Raya dan R.A. Bashid. Oke, di situ kamu bisa beli Sate Luasnya teman Pro 2 ya. Tapi kalau Sate Luas yang asli nih, oke yang asli, bisa bertahan berapa lama sih dalam suhu ruangan dan juga di dalam freezer gitu? Kalau kita mau beli agak nyetok agak lama, bisa nggak sih sebenarnya?
2: Bisa. Kemarin aku udah sempet coba karena permintaan tinggi kan buat yang frozen doang.
1: Iya. Sama tau gitu untuk kan. Oleh-oleh di luar Lampung kan gitu.
2: Kalau frozen itu kita bisa tahan 3 bulan.
1: Wow, lama juga ya.
2: Tapi kalau di suhu ruang itu maksimal kita memang cuma sehari ya. Karena kan bumbu kacangnya itu kita dari santan.
1: Kecuali
2: dari
1: kalau dipisah mungkin atau gimana?
2: Tetap aja.
3: Sehari okay. juga itu enggak 24 jam ya, Kak.
2: Yeah.
3: Sehari okay. itu sekitar 12 jaman.
1: Oke, okay, berarti
3: di
1: kalau
3: di luar itu kualitasnya kita udah enggak bisa tanggung. Soalnya kita udah mention dari awal kalau untuk dikonsumsi di suhu ruang itu hanya kayak setengah hari di 12 jam itu. Kalau jadi kalau orang-orang yang mau bawa oleh-oleh keluar kota itu disarankan request ke kitanya. Jadi kayak kitanya bisa bumbunya nanti kita pisah atau sayurannya kita pisah, antara daging dan kuahnya kita pisah gitu.
1: Oke. Okay. Tapi untuk frozen foodnya ada berarti?
2: Rencananya ada, aku mau buat gitu sih.
1: Oke, okay. Dalam rencana ya berarti ya.
2: Iya, karena permintaannya lumayan banyak.
1: Iya, untuk oleh-oleh kan?
2: Iya, betul.
1: Untuk just tip-an ya kan? Kamu pasti mau just tip yang dengerin ini di luar Lampung ya kan? Tapi jujur banyak banget tau yang mau just tip itu, apalagi yang gak di Bandar Lampung. Kayak di Kota Bumi dan di Metro itu kayak pingin nyoba tapi jaraknya terlalu jauh. Akhirnya susah sendiri gitu kan ya.
2: Banyak sih yang dari Palembang, dari luar kota,
3: Jakarta, Surabaya.
1: Kalau mau dimakan semua hari itu kan gak kemakan ya. Gak mungkin ya. Oke, jadi ditunggu aja. Berarti bakal ada frozennya ya berarti.
2: Iya, ditunggu aja nanti pasti kita
3: stay
2: share
3: tune.
1: Oke, bisa cek Instagramnya teman Pro 2 ya. Dan tadi diingetin juga yang asli itu yang terjamin tentunya di 7 cabang yaitu WH Halim, Pramuka, Sultan Agung, Tanjung Senang, Ria Kudu, Korpri, Raya, R.A. Bashid ya.
2: R.A. Bashid, Untung Suropati.
1: Untung Suropati. Dan untuk memastikan logonya adalah Rumah Joglo ya.
2: Iya, rumah Jawa okay. ya, rumah adat Jawa itu.
1: Oke, okay. Ada filosofi khusus gak sih kenapa Rumah Joglo?
2: Enggak ada sih, mungkin kayaknya memang
1: karena asli dari Solo juga ya kan.
3: Ingin okay. menonjolkan keasliannya aja kalau dari Solo, Jawa Tengah gitu.
1: Oke, okay. Karena tahu sendiri kan Sate Luas udah ada di hati para pelanggannya. Asik. Karena gue jujur ya, ini sering dibawain oleh-oleh bokap gue ini biasanya gitu. Dulu gue tinggalnya agak di pedalaman.
2: Jadi memang dari kecil sudah merasakan ya?
1: Iya gitu. Jadi ini kayak apresiasi. Biasanya kalau anak-anak kecil dulu apresiasinya beliin apa? Beli sate gitu ya, sama mainan ya, biasanya kayak gitu. Tapi menurut lo sendiri nih kak, jauh ini menjalankan bisnis nih, pencapaian apa yang paling membanggakan menurut lo sendiri?
2: Pencapaian yang paling membanggakan itu pertama ketika aku berhasil melewati masa krisis.
1: Oke, itu masa krisis kapan kak?
2: Kayak COVID, pandemi COVID, itu kan sangat susah sekali ya kita survive itu.
3: Survive-nya susah
2: sekali. Tapi alhamdulillah ya bisa terlewati.
3: Pasca pandemi itu lebih parah lagi kak.
1: Oke, kenapa? Iya,
3: karena kalau aku ya, kalau aku sendiri, mama, dan ini dari mamaku sih. Kalau pandemi kan orang cenderung di rumah tuh, jadi penjualan online meningkat. Tapi ketika pasca pandemi itu ekonomi kan juga agak
1: bergejolak ya.
3: Bergejolak, terguncang kan. Itu mempengaruhi kak untuk tingkat daya beli dari konsumen.
2: Dan yang lebih membanggakan lagi itu kalau kita bisa mensejahterakan karyawan sih.
3: Ya.
2: Itu senang banget kalau karyawan kita
3: membuka lapangan pekerjaan kak.
2: Dan mereka bisa apa sama keluarganya itu bisa benar-benar sejahtera.
1: Jo ini pada nge-handle berapa karyawan kak? Di
2: masing-masing cabang beda sih ya.
1: Kalau di cabang kak,
3: kalau di pusat itu 5-6.
1: Kalau di cabang kak Selvi?
3: Kalau di cabang aku sendiri 4 kak.
1: Kalau di kak Sel, kak Putri?
2: 4 juga.
1: Oke, itu udah nge-handle semuanya ya berarti?
2: Itu udah ada bagian masing-masing.
1: Apakah kak Putri dan kak Selvi turun tangan langsung?
2: Iya dong harus.
1: Oke, biasanya pasti. Turun tangan langsung ngapain itu?
2: Kita tuh gak bisa kalau dagang kayak gini, F&B tuh cuma tunjuk-tunjuk aja gak bisa mas. Kita
1: berarti
2: hancur.
1: Lo quality control dan segala macam ya?
2: Iya dong.
1: Oke, dan tiap hari?
2: Tiap hari.
1: Wow.
2: Kalaupun kayak misalnya ada urusan keluar kota, itu ada orang kepercayaan sendiri kayak kakakku, di handle.
1: Biar kualitasnya tetap terjaga ya? Oke. Biar tetap terjaga dan tetap aman gitu ya. Nah, sebagai pebisnis yang udah lama nih menekuni bidang kuliner nih ya, Kak Selvi dan juga Kak Putri nih ya, kalau lu gue suruh kasih tips nih buat pebisnis pemula, tips apa yang pengen kalian sampaikan ke pebisnis pemula sendiri?
2: Jangan takut mulai.
1: Jangan takut mulai ya berarti ya. Kalau dari Kak Selvi?
3: Kalau dari aku, sebelum memulai sesuatu, didalami lebih dalam lagi.
1: Didalami ya berarti ya.
2: Ini harus berani memulai. Kalau enggak ya enggak akan tahu kita dengan situasi dan kondisi yang
3: kalau kedepannya takut,
2: bagaimana.
1: Dan itu juga salah satu mungkin kunci dari bertahannya bisnisnya Sate Luwes juga ya gitu ya. Selain konsisten tadi ya. Oke. Terima kasih Kak Putri dan juga Kak Selvi udah ngobrol bareng sama Angga. Ada yang mau sampaikan lagi atau tidak?
2: Jangan lupa jajan Sate Luwes.
1: Iya, dan jajannya di cabang yang resmi itu ada 7 ya.
2: Betul.
3: Kalau beli sate di Sate Luwes.
1: Iya, yang ada rumah
3: joglo-nya.
1: Itu keren tuh jadi tagline tuh. Jangan lupa beli Sate Luwes yang ada rumah joglo-nya ya kan? Lucu juga ya kan? Kamu bisa dapetin Sate Luwes teman Pro 2 di 7 cabang yaitu di W.H. Halim, Pramuka, Sultan Agung, Tanjung Seneng, Ria Kudu, Korpri Raya, RA Basrit, yaitu di Untung teman Pro 2 ya. Di situ semuanya bisa. Terima kasih Kak Putri dan juga Kak Selvi udah ngobrol bareng sama Angga ya.
2: Sama-sama.
1: Nanti semoga bisa main ke Pro 2 lagi ya atau main ke program lain Pro 1 mungkin Pro 4 mungkin gitu ya. Ini seneng hati nih. Gak ada ya penyiar Pro 1 ya? Gak ada. Nanti tungguin obrolan mereka di Pro 1 teman Pro 2 ya. Yaudah, Angga lah besok pamit teman Pro 2. Nanti Angga bakal balik lagi tentunya, tapi Angga sendiri cuma di Sore Ceria. Terima kasih Kak ya.
2: Sama-sama Mas Angga.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan.

Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

ampun. Saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: RRI Bandar Lampung.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

92,5 Pro 2 Bener Lombong, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga ya. Abis ini kamu bakal nemenin sama teman-teman DJ Sore Ceria. Ada DJ Raja dan juga DJ Laura yang bakal nemenin siaran kamu ya. Terakhir dari Angga, Last New Fashion Express Only with Pro 2 Bener Lombong, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung. Teman bola kamu. Sekali juara tetap juara. Angga Labesa pamit teman Pro 2. Sampai ketemu lagi. Bye-bye semuanya.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 90,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini kalian ditemenin sama DJ Laura dan juga DJ Raja.
1: Yang bakal nemenin lu sampai jam 7 malam nanti ya teman Pro 2. So keep on tuning alam Pro 2 Radio Bandar Lampung. And teman, this is Sore Ceria.

0: Teman berdua, balik lagi sama DJ Lauren dan juga DJ Raja nih ya.
1: Yoi, dan kita bakalan ngasih spoiler info-info yang bakalan kita sampaikan ke kamu ya teman berdua.
0: Iya,
1: sampai jam 7 malam nanti ya.
0: Okay.
1: Ada yang dari pertama nih,
0: pertama teman
1: berdua. Ada dari Jasmine Rice sampai Basmati. Ini dia 5 jenis beras terenak di dunia.
0: Oke, okay, dari health, itu kamu sering overthinking soal masa depan. Penelitian ungkap kebiasaan ini bisa ganggu kesehatan mental.
1: Wow, berarti punya dampaknya juga ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Terus yang terakhir nih teman Pro 2 ada dari Fashion, yaitu fitur try on Google tersedia di Republik Indonesia, dan ini cara mencoba baju online. Dan itu semua bakalan kita bahas cuma di Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Ya, teman Pro 2 balik lagi sama kita berdua ya.
1: Yoi, dan ini adalah hari pertama gue setelah mengisi hari-hari weekendmu. Karena gue siarannya weekend terus cuy.
0: Gue ini hari pertama di bulan Juni deh. Soalnya gue terakhir kali itu kayak bulan Mei gue siaran hari Jumat bareng.

0: Intinya, tapi by the way, teman Pro 2, kalau kamu udah awal Juni harusnya ini udah selesai ujian apa masih ujian enggak sih?
1: Kalau misalnya di sepupu gue yang SD itu udah pada selesai ujian.
0: Oh, class meeting udah.
1: SD ada class meeting ya?
0: Gue enggak tahu kalau SD
1: gue
0: itu.
1: Gue tahu ya.
0: Ya, tapi kalau sekolah gue itu tuh lagi ulangan masihan karena agak beda nih. Ulangannya karena ulangannya tuh sistemnya per sesi. Jadi ada lebih 20 hari lah gue ngerjain ulangan itu.
1: 20 hari?
0: Iya.
1: Sumpah itu lama banget loh, Ja. Kayak lo nungguin dia yang gak datang-datang.
0: Zang. Sabar dulu. Karena daripada nungguin dia ya, mending kamu nungguin kita aja sambil ngedengerin Pro 2 ya, teman Pro 2. Karena lo bisa ngedengerin kita lewat streaming RRI Digital.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar banget, teman Pro 2.
0: Dan lo bisa request-request juga lewat kolom komentar di RRI Digital itu ya, teman Pro 2. Terus tuh kita juga bisa ngeliat requestan kamu di WhatsApp. Di mana tuh, Lau?
1: Di 0817992525 atau di Instagram kita di mana tuh, Ja?
0: Di @sorcerpro2, teman Pro 2. Dan kita bakalan nungguin kamu dan juga requestan-requestan plus titip salam kamu sampai jam 7 malam nanti ya, teman Pro 2. So, keep on tuning all yang Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Balik lagi nih.
1: Merah bang, babar. Merah.
0: Aduh,
1: sampai merah nih. You're still listening 92.5 Pro 2 FM Bandar Lampung, yeah. Teman terbaik kamu. Masih temenin sama Raja Andana dan juga
0: DJ Laura.
1: Yoi, DJ Raja dan juga DJ Laura. Dan yes. Sabar ya, ini kita akan mengganti dulu.
0: Oke. Ada back sound SpongeBob ya.
1: Yoi. Tahu aja. Yes. Tahu aja.
0: Kartun kesukaan gue tuh sampai yoi. Bikin telat dulu tuh waktu SD tahu aja.
1: Oh, wow, throwback sekali ya, Kak.
0: Iya. By the way, sebelum back sound tadi kayaknya lagunya bagus banget deh. Lo tau gak sih lagu apa itu?
1: Yoi, itu tadi lagu Runway dari Lady Gaga feat. Doce yang jadi salah satu soundtrack the film fashion yang mendunia nih teman-teman berdua, yaitu The Devil Wears Prada 2.
0: Okay.
1: Gitu. Yoi. Dan keren, ngomongin keren. Fashion ya, gue kayak melihat orang-orang yang berjalan di apa sih namanya tuh?
0: Jadi ya pokoknya jalan tempat panggung, model jalan, ya, panggung itulah.
1: Untuk berjalannya model itu tuh kayak wow, anggun sekali gitu kan, anggun terus tegas gitu dan lain-lainnya. Terus tuh didukung lagi sama outfitnya kan.
0: Iya.
1: Ya, dan terkadang kalau outfit, gue masih memikirkan kalau outfit yang mereka pakai itu apakah sesuai dengan ukuran baju mereka atau lebih gede dari baju mereka, dari ukuran baju mereka
0: gitu. Iya sih Ja, tapi kadang-kadang tuh kayak kepikiran gak sih, kayak mereka ini bisa ngepas atau apa gimana gitu ya.
1: Tapi pastinya kayaknya diatur dulu gak sih sebelum show ya.
0: Iya, pastinya diatur dulu gak sih.
1: Tapi kalau kita yang mencoba baju-baju yang ada di fashion, kok di fashion sih, yang ada di peragaan fashion itu kayaknya ada yang kekecilan, ada yang kegedean gitu ya kan. Jadi mending kita beli aja lah yang mirip-mirip di e-commerce itu ya.
0: Iya, yang toko offline gak sih? Pasti ada tuh di Simpur, di mana tah. Terus itu, ternyata kita tuh punya salah satu fitur loh aja di HP kita yang bisa nge-try on baju online.
1: Secara online?
0: Iya, secara online, like for real online.
1: Jadi kita gak perlu menerka-nerka gitu kayak oh XL lingkar dadanya segini gitu ya, panjang ininya segini gitu.
0: Oh, gak harus ada meteran atau gimana. Jadi itu ada namanya fitur try on Google, udah tersedia di Republik Indonesia nih Ja.
1: Oh, apakah itu try on?
0: Jadi ini fitur try on itu diumumin langsung sama Daniel Buckley, Direktur Produk Belanja Konsumen Google, dalam keterangan resminya pada Kamis kemarin nih Ja. Katanya jadi itu
1: try on ini gitu ya kan,
0: iya,
1: kayak
0: try on ini
1: diluncurkan di Indonesia itu dalam bahasa Indonesia dan akan diluncurkan secara bertahap dan tersedia luas dalam beberapa minggu mendatang. Dan try on ini tuh ada, bisa dibilang adalah teknologi AI untuk supaya kita bisa mencoba dulu baju yang ingin kita beli gitu.
0: Jadi itu kayak lebih personal gitu kan Ja. Jadi itu kayak bahannya bagus gak ya di badan gue, warnanya bagus gak ya, terus itu kayak cocok gak ya, apa gue pakai warna hitam muka gue jadi ireng nih apa enggak.
1: Color testing ya.
0: Iya, color testing nih.
1: Terus tuh ya, kalau kita pengen mencoba gaya busana yang sedang tren sampai memadukan model yang mungkin sebelumnya gak pernah dilirik, itu kita juga bisa di sini gitu.
0: Canggih banget.
1: Dan juga kalau langkahnya menggunakan fitur try on ini, itu tuh bisa yang pertama yaitu lakukan pencarian apa saja di Google, yang penting ada pada Google Image. Nah terus tuh ketuk, terus tuh klik pada produk yang menarik perhatian, abis itu pilih
0: icon. Kalau misalnya dia yang menarik perhatian gue gimana?
1: Belum punchline. Terus tuh pilih icon bertuliskan try it on yang tersedia pada halaman produk tersebut, dan juga unggah satu foto diri secara full body gitu teman Pro 2, dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai ke ujung kuku-kuku. Dan akhirnya dalam sekejap mata terlihat gambar penampilan saat mengenakan produk yang dipilih tersebut. Kayak kita bisa menilai, oh gue pakai warna yang kayak gini tuh agak gelap ya muka gue, kalau gue pakai kayak gini tuh agak kelihatan gendutan nih gue gitu.
0: Tapi bisa nggak sih Ja, kayak gue nge-upload gitu foto gue sama dia, terus itu pakai baju nikahan.
1: Bang. Udahlah ya. Udah. Jangan jangan mimpinya yang terlalu tinggi. Yang penting itu adalah effortnya yang tinggi ya, Kak ya. Ayo, yeah. Makanya kita coba melompat untuk lebih tinggi.
0: Iya, biar dia bisa ngeliat kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di

0: Yes, teman Pro 2, pandangan pertama dari Ran. Jadi salah satu lagu requestan kamu yang udah kita puterin.
1: Iya, benar banget. Kalau misalnya request-request gini, berarti waktunya apa, Ja?
0: Inilah dia, request time. Agak jauhin, Kak.
1: Gitu. Sorry, ngagetin teman Pro 2 pastinya ini yang lagi di mobil.
0: Gimana? Apakah lu siap untuk membacakan requestan-requestan dari teman Pro 2 lo?
1: Kalau gue sih pasti siap terus ya.
0: Yoi, mau dari lu dulu?
1: Dari gue dulu nih. Yoi. Yang pertama dari @siamun dari Instagram. Mm-hmm. Dia bilang, "Kak, aku mau nge-request pandangan pertama dari Ran karena aku tuh jatuh cinta sama dia gara-gara senyumannya tuh manis banget."
0: Wah.
1: Oh my god, itu barusan banget kita ini ya, barusan banget kita puterin, guys. Yoi. Pandangan pertama dari Ran.
0: Terus ada lagi enggak? Lu ada?
1: Lu dulu deh, okay. Soal-soal ini kita.
0: Oke. Ada dari 0852-6894 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin dong lagu dari Glenn Fredly, Fitulus dan juga Yofi Widianto yang Adurayu. Oke. Sudah kita setlist ya. Terus tuh ada lagi?
1: Ada lagi nih dari WhatsApp 0811
0: Maksud gue. Santai.
1: 0811-7901 sekian. Hmm. Katanya, "Kak, aku mau nge-request lagu 360 dari Charlie XCX." Katanya, enggak ada sih, dia mau nge-request doang. Enggak ada katanya mau katanya apa nih.
0: 360 dari Charlie XCX. Oke, teman Pro 2, bakalan kita puterin ya requestan-requestan kamu. Dan kamu masih bisa request sama kita. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti ya, teman Pro 2. Only on Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih ditemenin sama DJ Raja dan juga DJ Laura sampai jam 7 malam nanti. Tapi sebelumnya kita bakalan ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung dulu buat kedengerin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih kedengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6 dibacakan oleh Sugianto dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPPR RI dan segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Berbakat Berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, Wes Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Bernadia.
1: Iya, lagu itu tuh kayak gimana ya? Iya, mungkin gue kayak gini, mungkin gue kayak gitu.
0: Apakah di masa depan mungkin gue kayak gini? Apakah di masa depan gue juga bisa menjadi CEO di sana?
1: Iya, CEO yang menyamar.
0: Neng, enggak.
1: Enggak dong.
0: Ya gimana ya? Kalau bisa dibilang tentang overthinking dalam apa ya? Menyanggupi bukan the overthinking dalam memikirkan
1: masa depan. Itu tuh banyak banget gak sih kayak overthinkingnya itu.
0: Iya, kayak ini orang tua gue kayak gimana ya, adik-adik gue kayak gimana ya, terus tuh uang gue kayak gimana ya.
1: Iya ya, kayak gimana ya, gue kuliah nanti gimana.
0: Iya.
1: Nah, nanti lo kelas 12 pasti mikirin sih lo kuliah nanti gimana.
0: Bener.
1: Nah, kekhawatiran terhadap masa depan ini sering dianggap itu kayak hal yang wajar gitu loh, Jas.
0: Oh.
1: Padahal ya, namun jika dilakukan secara berlebihan, apalagi terus-menerus gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak itu tuh dapat berdampak buruk ke kesehatan mental lu.
0: Oh, oke. Okay. Dan ini juga sejalan ya kayak yang apa dikata dari Dr. Adam Praboto melalui unggahannya di platform X di tanggal 1 kemarin nih, teman Pro 2, yang dia bilang kalau kecemasan berlebihan atau overthinking terhadap masa depan dapat membuat seseorang lebih pesimis dalam memandang kehidupan, dan dampaknya aspek kesehatan mental mulai dari emosi, motivasi, hingga cara seseorang menilai kehidupannya dapat ikut terpengaruh.
1: Iya ya, kasihan ya orang-orang yang kayak overthinking gitu.
0: Iya.
1: Sebenarnya ya, kayak orang-orang yang overthinking itu tuh mereka itu kayak memiliki pandangan pesimis atau kecemasan pada masa depan gitu aja.
0: Iya benar. Dan juga ya ada juga temuan tentang hasil penelitian yang berjudul The Relationship of Future Anxiety with a Multidimensional Framework of Well-being Among Undergraduate Students,
1: Optimism and Pessimism as Mediators.
0: jurnalnya
1: ini panjang banget ya, jurnalnya. Kayak hubungan lo gak sih, Cak?
0: Emang udah berkepanjangan? Enggak.
1: Belum. Waduh, nanti dulu gitu ya.
0: Nah, by the way, ya,
1: nih penelitian ini nih nemuin bahwa kecemasan terhadap masa depan itu memiliki hubungan dengan tingkat kesejahteraan psikologis seseorang, tahu Ja.
0: Oh.
1: Iya, jadi tuh kayak kalau misalnya lu terlalu banyak overthinking ya,
0: yeah,
1: itu tuh kayak nanti itu ya tingkat kesejahteraan psikologis lo itu tuh bakal turun kalau misalnya lo banyak overthinking. Dan juga kalau misalnya lo kayak nih ya, gue pernah baca,
0: makin tinggi cemasnya seseorang terhadap masa depan, makin besar kemungkinan munculnya pola pikir pesimisnya gitu.
1: Iya,
0: ya kayak,
1: dan juga kalau gue pernah baca ya, kalau misalnya orang-orang itu ya berpikiran tuh kayak manifestasi untuk diri sendiri. Dan kalau misalnya lu ini apa sih namanya, lu itu menciptakan realita lu sendiri. Jadi tuh lu seharusnya berpikir positif. Kalau misalnya lu berpikir negatif, berarti lu kayak menciptakan realita lu yang negatif.
0: Oh,
1: kayak
0: begitu.
1: Gitu aja.
0: Ya intinya kita hadapilah dulu gitu ya kan, baru mengevaluasi semuanya.
1: Iya benar. Hmm,
0: tapi ternyata ada juga nih cara mengurangi kecemasan terhadap masa depan nih.
1: Gimana tuh caranya?
0: Ya dari dokter yang sama, yaitu Dokter Adam Prabata, juga membagikan beberapa strategi sederhana. Yaitu pertama, mengurangi pemikiran pesimis dengan membuat perencanaan yang lebih jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai. Jadi misalnya kayak gue pengen ngeraih yang ini, yang satu nih, gue pengen dapetin cewek nih.
1: Iya.
0: Gue harus mempersiapkan gitu, PDKT-nya kayak gimana. Terus tuh, tapi yang paling sebelum PDKT sih, tipe kita kayak gimana dulu gitu ya, PDKT dan seterusnya gitu.
1: Bahasa gampangnya tuh kayak lu mau kuliah di mana, lu tuh kayak harus nyiapin lu belajar apa, dan kayak gua harus nyiapin kalau misalnya SNBP lu harus nyiapin dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 itu nilainya gimana. Yoi. Dan juga kalau misalnya SNBT lu harus nyiapin kayak gue harus kayak nilainya di atas berapa, 7 subtesnya, kayak
0: dan
1: gitu
0: juga,
1: teman Pro 2.
0: Saran dokter juga ya, saran dokter dari Dokter Adam Prabata ini ya, yang pastinya itu adalah melatih harapan dan perspektif positif. Jadi perspektif positif itu di dalam artian kayak di suatu kemungkinan yang ada gitu ya kan, kita harus memperbanyak perspektif positif yang yang memungkinkan gitu ya kan. Kalau misalnya di lomba itu kan banyak pesaingnya, kayak possibility positif possibility-nya kayak oh gue bisa menang nih, atau oh gue bisa dapat sertifikat nih dan ini gitu. Yang penting positif aja dulu gitu teman-teman.
1: Iya guys, dengan kalian yang berpikir positif, itu kalian tuh kedepannya juga bakalan menuju jalan yang positif guys.
0: Yo, itulah dia teman Pro 2. Jadi yeah, jangan overthinking tentang masa depannya teman Pro 2, karena kalau kamu bisa dibilang, kalau kamu belum survive di masa yang sekarang, kenapa kamu harus memikirkan masa yang belum tentu datang gitu teman Pro 2. Jadi timbang kamu nungguin masa depan gitu ya kan, mending kamu nungguin kita aja ya, sambil request-requestan juga kita sampai jam
1: jam 7 malam nanti ya kita berdua. Dan ini dia lagu Disillusioned by Daniel Caesar.
0: Dan kamu masih dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung,
1: teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari KBRI Tokyo yang akan menggelar resepsi khusus untuk memperkenalkan Jennifer dan Hayato kepada publik Jepang pada 6 Juni 2026 di Tobe Zoo, Prefektur Ehime. Acara tersebut menjadi bagian dari kerjasama antara konservasi orang utan Kalimantan antara Indonesia dan Jepang. Jennifer merupakan orang utan Kalimantan betina yang berasal dari Taman Safari Indonesia dan hadir melalui program International Collaborative Breeding Loan. Sementara itu, Hayato adalah orang utan Kalimantan jantan yang lahir dan dibesarkan di Jepang. Melalui unggahan Instagram, pertemuan keduanya disambut menjadi bagian dari upaya konservasi satwa liar sekaligus simbol kerjasama Indonesia dan Jepang. Itu dia Flash Info dari DJ Raja. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di RRI News, di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Gimana Lau, lo besok mau makan apa?
1: Besok mau makan apa ya? Gak usah besok deh. Abis ini gue mau sorry teman pro 2 kalau misalnya aku ngagetin.
2: Iya.
1: Gak harus besok sih. Abis ini aku mau makan pisang goreng crispy.
0: Oh, enak kali ya. Oh, dikasih iya. Dikasih keju, dikasih coklat, lain-lain itu
1: gua
0: ya.
1: Gue gak suka yang kayak begitu. Gue sukanya green tea aja.
0: Oh, ya. Intinya kalo, dikasih glaze itu nah.
1: Iya, kalau misalnya Ken and her matcha, kalau gue Laura and her green tea.
0: Oh, baik. Tapi gue kepikiran gue besok makan apa ya? Mungkin kayaknya makan nasi kebuli deh.
1: Nasi kebuli?
0: Iya, nasi kebuli. Nasi kebuli kan itu dari beras basmati ya. Dan itu tuh ternyata itu salah satu beras terenak di dunia menurut Taste Atlas gitu.
1: Taste Atlas.
0: Iya, Taste Atlas dari rasa aroma tekstur serta popularitasnya di berbagai hidangan khas. Dan juga Taste Atlas nih apa ya, bisa dibilang mencatat 51 jenis beras dari berbagai negara yang memiliki keunggulan berbeda.
1: Gue tahu nih 5 beras terbaik di dunia versi Taste Atlas 2006.
0: Oh, apa tuh yang pertama?
1: Beras Bulog. Enggak.
0: Itu beras
1: salah.
0: Lokal kak. Itu lokal pride.
1: Pue.
0: Coba.
1: Oke, yang pertama itu ada Khao Hom Mali. Itu posisi pertama beras terbaik dunia versi Taste Atlas. Itu
0: dari
1: tuh
0: kayaknya dari Vietnam.
1: No, yeah. Itu dari Thailand.
0: Oh.
1: Jadi itu Khao Hom Mali atau Thai Jasmine Rice itu berasal kan, bener coy, berasal dari Thailand.
0: Ya,
1: itu tuh terkenal berkat aroma harum yang menyerupai bunga melati. Terus itu teksturnya tuh lembut gitu loh, jadi tuh kayak lo makan awan.
0: Kok makan awan kayaknya abis deh di mulut gue, belum nyentuh lidah.
1: Aduh. Terus itu yang kedua ada beras basmati.
0: Oh, ini yang biasanya ada di masakan Timur Tengah ya?
1: Iya, yang panjang-panjang itu, yang kayak ada di nasi kebuli, terus juga
0: nasi mandi gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Dari varietas itu tuh bisa dibilang berasal dari India dan Pakistan. Dan keunggulan basmati ini terlihat setelah dimasak karena bulirnya tetap terpisah. Jadi kayak nasi perak gitu, tapi bukan nasi perak, tapi nasi mateng lah itu intinya.
1: Iya, dan juga kalau misalnya basmati ini selain unggul dari segi rasanya juga ya nih aja, itu tuh mengandung karbohidrat kompleks, terus tuh magnesium, selenium, vitamin B, serta antioksidan yang menjadi pilihan populer nih kayak buat kita-kita ini, buat Gen Z.
0: Oke.
1: Gen X juga bisa sih, Gen Y juga bisa nih.
0: Semua gen dah udah.
1: Iya, semua gen dah suka sama beras basmali. Siapa sih yang enggak suka sama nasi kebuli? Nasi kebuli.
0: Ya nasinya dibully.
1: Ya.
0: Lu mau kena ini ke situ ya. Terus tuh ada apa lagi tuh?
1: Terus tuh yang ketiga ada Arborio. Nah, di negara Italia ini memiliki Arborio loh, Ja. Ya. Lo tau gak sih Arborio itu?
0: Itu diambil dari sebuah kota ya, di kawasan lembah Po Italia yang berbeda seperti beras umumnya, yaitu Arborio itu enggak dianjurkan dicuci sebelum dimasak karena lapisan pati alaminya berperan penting dalam menciptakan tekstur yang khas.
1: Iya, benar. Dan juga ini bulir berasnya ini pendek dan membuat pati dalam pati di berasnya ini jumlah.
0: Genangin diri lo.
1: Sabar. Gua tenangin diri gua nih. Aduh. Ya. Jadi di beras ini mengandung pati dalam jumlah tinggi sehingga yang ngasilin tekstur lembut kata lo tadi.
0: Ini nih biasanya yang dibuat untuk risotto.
1: Iya, benar ya. Risotto, hidangan asal Italia. Dan yang keempat ini ada Arroz Carolio das Lecerias Ribate Janas.
0: Ya. Nah, ini dari Brazil jangan-jangan.
1: Bener enggak sih? Salah.
0: Soalnya kayak bahasa Portugis nih kelihatannya. Iya.
1: Portugis, Portugal gak sih, Ja?
0: Ya, kan bahasanya Portugis.
1: Jadi gitulah.
0: Ya, itulah.
1: Jadi Arroz Carolino das Lecerias Ribate Janas itu varietas beras unggulan asal Portugal. Ini nih dibudidayakan di Salvaterra de Magos. Susah ya namanya.
0: Iya,
1: gue sampai ini nih.
0: apa? Yang gak jauh dari Lisbon.
1: Maksud gue ngomongnya tuh sampai ini loh, kayak sampai berbuih-buih gitu loh guys.
0: Yuk gue lanjutin.
1: Iya, oke. Okay.
0: Jadi beras ini tuh memiliki tekstur lembut dan halus serta kemampuan menyerap aroma dan rasa bahan masakan dengan sangat baik meski lembut. Dan juga struktur bulirnya itu cukup kuat sehingga tidak mudah pecah saat dimasak. Jadi kalau walaupun dia lembut, dia itu nggak mudah jadi bubur gitu. Dan juga karakter tersebut membuat arroz Carolino banyak digunakan dalam berbagai hidangan berkuah maupun sajian berbasis nasi yang membutuhkan tekstur
1: betul
0: lembut
1: sekali.
0: Dan sedikit creamy.
1: Nah, abis itu, yang terakhir itu ada Orochimaru.
0: Bukan.
1: Orochimaru ya guys.
0: Itu Orochimaru ya.
1: Iya.
0: Nah, ini tuh biasa yang biasa di
1: ini negeri Sasageyo.
0: Iya, itu dia. Ya, itu nah, guys. Itu biasa yang ada di bento-bento itu loh, teman Prodi, yang ada di restoran-restoran mall-mall gitu. Dan itu varietas Japonica yang berbulir pendek. Menjadikan bahan makanan pokok masyarakat Jepang. Dan juga saat dimasak nih, Orochimaru itu menghasilkan tekstur pulen, lembab dan sedikit lengket sehingga mudah disantap menggunakan sumpit, teman Pro 2. Dan juga selain dinikmati sebagai nasi putih pendamping berbagai lauk, beras ini juga digunakan dalam aneka hidangan Jepang, kayak dipadukan dengan sayuran, seafood, dashi atau kecap asin begitu, teman Pro 2. Intinya
1: ya, ngomong-ngomongin Jepang nih ya.
0: What?
1: Jadi kapan nih gue dapat pacar Jepang?
0: Ah, dapat pacar Jepang? Anime? Enggak.
1: Hmm.
0: Ya, daripada ke Jepang mending ke Sensi aja deh, yuk.

0: paling sa.
1: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sensi dari dia, Fitensi. Jadi lagu terakhir kamu ya di malam ini ya. Dan teman Pro 2, terima kasih sebelumnya buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin kita sampai jam 7 malam ini. Dan sorry buat teman Pro 2 yang nge-request-request by WhatsApp dan juga Instagram.
2: Belum
1: baca ya teman Pro 2. Dan okay. So, terakhir dari kita,
2: let's divide share and spread your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye
1: teman Pro 2.

Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget.
2: Baik banget.

0: aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
1: Wow, wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
0: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay, diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
1: Doanya Nake gitu ya, untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
0: Coklat.
1: Coklat? Kenapa tuh?
0: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
1: Okay.
0: Dan memang lagu nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan menjaga kehangatan bersama orang-orang kita sayang gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu nanti banget sih.
1: Wow. Coklat. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
0: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
1: Wow. Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Alright.
0: Yang kedua lagu nanti. Lagu nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
1: Okay. Oh my
0: god. Bentar lagi rilis. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
1: Alright, Setengah Hadir.
0: Jadi on repeat sih.
1: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
0: Udah bener-bener gak sabar kayak please, jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener
1: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu setengah hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia nanya, BTW itu background planet banget kayak iya?
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan gak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Wah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright.

Roll di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Live Chat. Music Live Chat. Scalpel, come the roses.

0: time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 5 Pro 2 melambung, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 spesial di hari ini kamu ditemenin sama Sao Alia,
1: It's Your Boy, Iqbal Farezi.
2: Ada nyanyi Felsa, Tom Pro 2.
3: Dan juga Senjata ya, cuma di Dapur Musik.
4: Dapur Putar Musik Terbaik.

0: Kunanta Member 2. Jadi di hari Jumat malam Sabtu ini kita punya special program baru yang namanya itu Dapur Musik, dan pastinya dengan segmen-segmen yang baru juga nih.
1: Iya, benar banget itu Member 2.
0: Nah, salah satunya ada apa nih, Bal?
2: Salah satunya nih, first thing first, kita di hari ini ada peserta Dapur Mama, Dapur Musik.
1: Dapur Musik. Dapur Mama.
2: Bener. Kebetulan tadi gue habis makan di dapur sama mama.
1: Dapur musik tuh ngapain nanti, Bal, di segmen ini?
2: Nah, di dapur musik ini, di sini kita bakal ngasih tahu ke teman perdua nih top 3 lagu, musisi, band, semuanya deh pokoknya. Di tiap minggunya nih pasti kita bakal kasih voting nih ke teman perdua. Nanti hasil votingnya bakal ditentuin di segmen 2.
0: Oh, wow, apa tuh?
3: Penasaran nih.
0: Apa tuh segmen 2 nya?
3: Segmen 2. Di segmen kedua teman berdua itu ada jagoan dapur musik. Jadi di sini tuh kita bakal ngebahas satu musisi jagoan dapur musik yang udah kita voting di segmen 1 yang kata Iqbal tadi.
0: Wow. Seru banget nih.
1: Selanjutnya teman berdua, di segmen yang ketiga kita bakal ada rekomendasi dari dapur musik. Nah, di sini kita bakal ngasih beberapa rekomendasi lagu yang mungkin bisa masuk ke playlist lagu teman berdua semua. Dan di sini juga kita juga pengen nanya sama teman berdua, kira-kira ada enggak sih rekomendasi-rekomendasi

0: Masih kan sama Salwa,
1: sama Senja.
2: Iya, dan juga Kak Feli.
3: Ada Iqbal teman-teman dua.
0: Nah. Ini hari ini ramai banget, Wak.
1: Iya, berempat. Tumben-tumbenan nih kita siaran berempat. Enggak sih, sebenarnya kita yang anak baru ini. Izin ya, Bang. Izin ya, Kak. Aduh.
3: Kita biasanya cuma berdua ya, Bang. Sekarang ramean kita, Bang.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya kerasa kalau ternyata, oh kalau siaran ada yang ngarahin.
2: Iya, bener banget lagi.
0: Dibikinin skripnya, ada produsernya, itu seru.
3: Ternyata ada yang seproper itu gitu.
0: Sebenarnya selama ini juga iya gitu.
3: Iya.
0: Cuma karena
3: Hamin satu aja.
0: Jangan dibuka dong. Hamin satu menit.
3: Oke, lebih parah kayaknya, Bang.
0: Tapi karena spesial di hari ini kita siaran rame.
3: Iya, bareng berat kesana ke Beach
0: Five Dance. Nah, kita mau kenalin teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 6. Ada siapa aja?
1: Halo teman Bro 2, ada gue Salwa Alia dari Broadcaster Academy Batch 6.
2: Dan juga ada gue Senjata ya dari Broadcaster Academy Batch 6.
3: Wow. Suara baru banget ya sih teman Bro 2.
1: Salam kenal teman Bro 2.
0: Ini suara-suaranya masih diplastikin.
2: Gitu ya. Kalau nggak diplastikin tuh kayak gimana, Kak?
0: Kalau nggak diplastikin nggak baru.
2: Oh,
0: udah di-unboxing.
3: Oke, lo nyebelin banget.
0: Tapi gimana Salwa dan Senja, akhirnya kan siaran.
3: Gimana perasaannya pertama kali siaran nih?
2: Oke, kalau gue ya, Kak, aduh awalnya ini bener-bener deg-degan ya. Jantung gue deg-degan kayak berasa lagi first date nih ya. Gue mau siaran ini berasa kayak first date ya, deg-degan banget.
3: Tapi ini deg-degan first date apa siaran?
2: Aduh, siaran sih, lebih ke siaran. Karena
0: lu
2: kayak
0: first date masih deg-degan? Lo harus belajar
2: dong
0: banyak sama temen gue.
3: Siapa sih
0: Bang? Ada, ini partner siaran gue.
2: Abis ini kita kontekan kali ya, Kak, buat tanya-tanya tentang first date.
3: Oke.
0: Kalau lo, Wak?
1: Kalau gue jujur ya masih deg-degan aja, karena kan nervous baru pertama kali siaran. Terus juga ini kan ternyata siaran tuh gak cuma siaran tapi pegang-pegang alat. Ini
0: bener.
1: Kayak, aduh gue takut salah gitu.
2: Iya.
0: Jadi sama deg-degan, tapi gak kayak first date kan?
1: Enggak.
0: Karena kalau ngomongin first date itu biasanya kita tuh punya lagu-lagu favorit kalau lagi first date.
3: Iya, biasanya tukeran lagu gak sih, Bang?
0: Kayak tukeran lagu
3: favorit lo siapa?
0: Bener, biasanya startnya dari situ, musisi favorit, terus playlist. Nah, menurut lo tempat paling centil untuk first date dan tukeran playlist di mana?
1: Tempat paling centil untuk, aduh gak tahu lagi, Kak, gue kalau waktu itu first date jajan di Persit soalnya.
0: Wow.
3: Menarik.
0: Kamu mau jajan Cirambai enggak?
3: Cirambai.
1: Kalau dipikir-pikir gue waktu itu first date di Persit, jadi kayaknya itu bukan tempat yang
0: bukan
1: ini
0: tempat
1: deh
0: yang
1: buat tukar-tukaran.
3: Tapi langgeng kan sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Kayaknya itu tipsnya harus di Persit, Bang.
0: Enggak. Gue kan enggak kepikiran ya kalau misalnya lagi jalan panas-panas, ih kayaknya aus kita minum es teh Mang Udin yuk. Kayaknya enggak deh.
3: Sambil jalan kita denger pakai earphone bareng.
0: Oh,
1: itu yang bikin mesra itu. Hal-hal kecil tuh kadang ya bikin nambah deket gitu.
0: Sambil makan leker gitu kan. Ya, oke sih.
3: Oke banget sih.
0: Oke, leker coklat pisang bagus.
1: Iya, ada biasanya ya, Bal. Kalau misalkan untuk first date gitu atau lagi kasmaran lah, lu tuh biasanya ada rekomendasi lagu khusus gak sih buat tahun Pro 2 yang lagi pengen first date atau lagi berbunga-bunganya lah gitu?
0: Ada.
1: Apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini agak underrated.
3: Apa tuh?
0: Ini musisinya agak underrated, tapi kalau menurut gue sih di 2027 dia bakal terkenal.
3: Wow.
0: Kebetulan dia band Jogja nih, teman-teman.
3: Band baru, Bang?
0: Enggak juga, udah lama. Okay. Ini band Jogja, tapi hari Minggu nanti dia bakal manggung di Lampung.
3: Oh.
0: Namanya Skandal.
2: Skandal.
0: Serius, namanya Skandal. Ini band Jogja. Ada satu lagu, dia namanya Utara judulnya.
2: Utara.
0: Nah, itu tuh ngegambarin kayak perasaan-perasaan lo first date, kaku-kaku cowok skena gitu.
3: Oke, lo banget ya cowok skena gitu.
1: Oke.
0: Cosken.
3: Tapi kalau ngebayangin first date yang lagi ngapain tuh, Bang? Kalau denger lagu itu.
0: Ini tuh kayak lo jemput dia pulang kampus atau pulang kerja, terus keliling-keliling udah mau sore gitu, terus denger lagu ini gitu.
3: Okay. Vibes-nya dapat banget
1: ya. Vibes-nya
0: dapat. Ada liriknya kayak udahlah enggak usah lah nanti.
3: Oke.
0: Terlalu oversharing.

0: Terlalu personal kali, Bang.
1: Oke. Nah, kalau misalkan dari Felisa sendiri ada enggak rekomendasi lagu? Kayaknya Iqbal sama Fel ini kan kepribadiannya beda ya. Mungkin lagunya juga
0: bang,
1: beda
0: gitu. Itu ya, Bang.
2: Kita beda.
0: Beda.
1: Oke, oke. Gue lagu apa ya?
2: Ada yang terakhir Guyon Waton enggak apa-apa.
0: Gue lagu biasanya gue suka denger lagu Lenny,
1: oh,
0: yang
1: lagu Lenny.
0: I Love You So Bad. Kayak basic banget ya, tapi menurut gue dapet banget sih.
3: Okay. Tapi emang lagu Lenny enak-enak sih, Kak.
0: Iya, kan apalagi lo pulang siaran dijemput malam-malam denger lagu itu kayak wow gitu.
1: Oke. Okay. Nah, itu dia Tama Pro 2 mungkin rekomendasi lagu dari Iqbal dan juga Feli. Nah, kita juga masih nungguin rekomendasi lagu dari kamu, bisa kasih tahu kita di WhatsApp kita di 0817992525.
2: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.
3: Atau juga bisa di Instagram kita
1: broadcasteracademic.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di Dapur Musik.
4: Dapur Putar Musik Terbaik.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: bersama Sawa Alia
1: Senjata ya.
2: Ya, Yuvelisa.
0: Dan Iqbal Farizi teman-teman dua.
1: Aku balik gitu ya.
0: Iya. Oke, nomor 2. Biar kemistrinya dapet, Bal. Harus dibalik-balik makanya.
3: Masih bersama kami berempat di program Dapur Musik Daftar Putar Musik Terbaik. Dan kali ini kita udah masuk ke segmen pertama ya. Wow. Dan di segmen pertama ini yaitu peserta Dapur Musik, kita bakal ngasih tahu tahun Pro 2 beberapa lagu yang emang lagi hits.
2: Bener.
3: Dan juga mungkin bisa masuk ke playlist lagunya tahun Pro 2 nih.
2: Bener. Pokoknya kita bakal ngerekomendasiin 3 lagu yang wajib banget lo dengerin at least kali seumur hidup.
3: Iya. Dan salah satu lagu yang bakal kita rekomendasiin tuh yang tadi, yang barusan kamu dengerin nih tahun Pro 2, Material Lover by Sienna Spiro nih tahun Pro 2.
2: Benar.
3: Dan kalau misalkan tahun Pro 2 sendiri mau tahu lagu ini nih apa ya? Menurut gue sih lebih ke ngingetin kalau suka barang bagus atau hidup yang fancy-fancy lah gitu. Enggak selalu bikin seorang tuh jadi matre tau.
2: Benar.
3: Karena ya pada akhirnya tuh yang dicari karena emang cewek tuh enggak pernah salah.
2: Iya, gue lupa itu. Sorry.
3: Nah, balik lagi ke nomor 2 ke lagu Material Lover ini karena kalau didengar-dengar dari lagunya pada akhirnya menurut gue yang dicari itu bakal tetap perasaan yang nyata dan juga orang yang bisa menerima apa adanya.
2: Benar. Wow. Apalagi kalau dilihat-lihat ke beberapa rilisan terbarunya dari Sienna Spiro nih, akhir-akhir ini kan yang cukup viral lagu-lagu dia yang cukup sedih kan, melankoli, Die on This Hill, The Visitor, terus akhirnya dia setelah ada film apa, Vel?
0: The Devil Wears Prada.
2: Nah, setelah ada film ini akhirnya Sienna Spiro itu keluar dengan versi lagu terbarunya gitu. Dia mencoba break the boundaries kali ya dia.
0: Dan karena ada filmnya juga, Sienna Spiro ini makin dikenal tuh teman Pro 2.
1: Oke, selanjutnya nih, kita kan tadi udah bahas lagunya Sienna Spiro yang judulnya Material Lover nih. Sekarang ada Ariana Grande.
3: Ya, ini dia, ini tunggu-tunggu.
1: Iya. Nah, judul lagu dari Ariana Grande ini tuh judulnya Hate That I Made You Love Me.
2: Wow, ini kira-kira tentang apa ya? Hate That I...
3: Hate That I Made You Love Me. Kayak dia tuh, ya bahasa Indonesianya mah benci
0: karena hal akhirnya apa? Benci karena akhirnya dia itu bikin
3: seseorang tuh suka sama dia.
2: Iya. Pick me gitu deh.
3: Beda.
1: Ya, jadi di lagu ini tuh si Ariana Grande itu bikin lagu ini tuh karena ngerasa dia tuh gak pernah bikin seseorang suka sama dia. Jadi dia tuh bikin seseorang suka tanpa dia sadarin. Nah. Mungkin kayak dari perhatian-perhatian kecil yang kita kasih ke seseorang, terus seseorang itu jadi suka sama kita, tapi dia tuh gak bisa balas perasaannya gitu, Bang.
2: Oh, gitu kata manajernya Ariana Grande.
1: Iya nih, manajer Ariana Grande baru hari ini.
0: Boleh. Dan lagu ini juga nomor 2, ini tuh vibe-nya mellow dan emosional gitu.
1: Cocok banget nih kayaknya kalau malam-malam dengerin kayaknya cocok banget sih.
0: Untuk ngegalau juga cocok gitu.
2: Sambil makan pisang goreng, sama leker.
0: Leker itu ya.
3: Leker itu.
2: Tapi Ariana Grande ini setelah dilihat-lihat perkembangan musiknya juga tetap apa namanya, meningkat terus.
3: Iya, tambah bagus gitu.
0: Karena emang fansnya sebanyak itu juga kan.
1: Dan emang lagunya Ariana Grande tuh emang enak-enak banget.
2: Iya, benar-benar.
0: Dia selalu terus masuk ke teratas gak sih? Lagu teratas tuh.
2: Kalau kata anak-anak musik itu irgasm.
3: Apa tuh?
2: Jadi irgasm itu lo tuh kalau ngedengerin itu kayak telinga lo itu auto ngeplay lagu itu terus gitu.
1: Oh, iya.
2: Kecanduan.
3: Dan rekomendasi yang terakhir nih tahun Pro 2 ada lagu dari Pamungkas nih buat tahun Pro 2. Mungkin udah beberapa kali mendengarkan lagu yang satu ini yang judulnya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan gitu. Nah, gue pengen tanya nih POV dari Senja, Iqbal dan juga Feli. Menurut lo nih, lagu Pamungkas yang kali ini menurut lo tuh toxic? Kayak ini kan pacarannya itu udah lama, tapi saling memaafkan karena ya kita ngelihat lagi komitmen kita yang udah lama gitu. Atau menurut lo ya ini fine-fine aja?
2: Nah, ini gue mau kasih lo ilmu.
3: Oke.
2: Gue kasih lo ilmu. Sebenarnya hasil-hasil discuss gue sama Pam.
1: Manajer barunya kan? Manajernya.
2: Ini jangan kira gue bohongan loh. Kira gue bohongan, ini beneran.
3: Oke.
2: Ini hasil discuss gue sama Pam. Tadi gue kira juga lagu beberapa kali kita saling memaafkan ini tentang hubungan cewek dan cowok yang harus nerima lagi, harus start dari awal lagi, adjustment lagi. Gue kira kayak gitu, tapi ternyata ini kan fun fact-nya lagu ini keluar setelah ayahandanya Pam wafat. Nah, jadi lagu ini adalah tentang hubungan lo dan orang tua lo.
1: Iya. Jadi bukan
2: bukan percintaan. Ini tentang hubungan lo dan orang tua lo. Orang tua lo itu selalu adjustment perasaan kayak, oke deh, gue harus maafin dia lagi. Terus lo sebagai anak yang nggak bisa nyampe ke pola pikirnya orang tua lo, lo harus nerima dia sebagaimana dia berpikir kan.
0: Iya, nggak mungkin kan kita ngebantah gitu.
2: Bener, makanya, aduh, ini. Keren-keren sebenarnya lagu ini.
3: Oke, ilmu baru nih nomor 2, ilmu daging.
2: Ilmu daging.
3: Ilmu daging.
0: Yang gak tahu pasti pada ngirain tentang pasangan kan.
3: Tapi ternyata ini antara hubungan anak sama
2: anak
3: orang tua.
2: Anak dan orang tua gitu.
3: Nah, buat Tom Pro 2 sendiri, dari ketiga lagu yang udah kita rekomendasiin nih, kira-kira lagu mana yang Tom Pro 2 kira-kira bisa jadiin jagoan dapur musik di minggu ini?
2: Benar.
3: Nah, bisa kirim pendapat kalian di mana, Senja?
1: Di nomor WhatsApp kita 0817-9925-925 atau juga bisa di
0: Instagram kita di @pro2bdl.
3: Kita tungguin terus voting question box kamu. Bener. Di Instagram kita, dan kita juga lagi ngadain voting questions. Bener. Di Instagram kita di @pro2bdl. Nah, di situ kita bakal lihat kira-kira beberapa lagu mana yang masuk ke jagoan dapur musik tahun Pro 2 di minggu ini.
2: Ya, pokoknya kita tungguin nanti sampai jam 10 malam, teman Pro 2.
3: Cuma di dapur musik.
1: Daftar putar musik terbaik.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari sektor ganda putra Indonesia. Pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Ispahani berhasil melaju ke semifinal Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan wakil Tiongkok dalam dua game langsung dengan skor 21-15 dan 21-15. Bermain di hadapan sektor sendiri di Istora Senayan pada Jumat 5 Juni 2026. Sabar dan Reza tampil solid dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal. Hasil ini mengantarkan mereka ke babak 4 besar sekaligus menjaga asa Indonesia untuk meraih gelar juara di turnamen bulu tangkis bergengsi tersebut. Dengan performa yang terus meningkat, Sabar dan Reza diharapkan mampu melanjutkan tren positif mereka hingga partai final. Demikian flash info dari Ibnu Haris. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau bisa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Senja Ataya, Iqbal Farezi, dan juga Nyayu Felisa.
1: Diambil semua nih.
2: Gue tadi mau ngajak sama gue gak jadi
0: karena kurang persiapan kan. Jadi udah lah ambil semuanya gitu.
2: Agak maruk tapi oke lah.
0: Oke deh, selanjutnya aku diem aja. Oke. Oke deh nih, bete.
1: Gue tunggu-tunggu dari tadi.
2: Kelihatan seneng banget.
1: Emang selama ini gak kelihatan seneng ya?
0: Oke, gimana nih? Nah, Bang Pro 2, kalau misalkan bisa dilihat di Instagram kita di @pro2bdl, di situ kita udah masukin question vote ya. Question vote.
1: Question box.
0: Question box.
2: Bukan question box, voting.
0: Ya, voting
2: salah semua jadinya.
0: Kita voting beberapa lagu yang tadi kita udah kasih tahu di segmen pertama. Tadi ada apa aja sih?
3: Bener banget. Tadi ada Sienna Spiro, terus ada Ariana Grande juga, dan yang terakhir ada Pamungkas.
0: Dan ternyata dari hasil voting kita sudah ditentukan bahwa jagoan dapur musik kali ini siapa?
3: Ada Ariana Grande dengan satu lagunya yang lagi ramai banget dibicarakan di sosial media. Apa nih ya judulnya? Apa, Wak?
0: Judulnya adalah Hey Dad, I Made You Love Me.
3: Yeah,
0: dan ini dia nomor 2, boleh didengar dulu lagunya.

0: Itu dia nomor 2, sedikit cuplikan dari lagu Ariana Grande yang terbaru, Head That I Made You Love Me.
1: Wow, ternyata lagunya enak juga ya buat yoga.
2: Yoga banget ya buat yoga. Terus buat apa lagi? Buat apa lagi?
1: Pilates, itu enak-enak.
3: Jadi lagu olahraga, Bang.
1: Iya. Karena kan kalau
3: lagunya calming gitu maksudnya.
1: Iya, lagu-lagu yang menenangkan.
2: Tapi selain buat olahraga juga kalau didengerin saat malam nih ya, Kak. Ya Bal, waktu kita mau tidur nih, ini juga enak tau lagunya, itu, karena slowly gitu kan.
1: Bener, kalau didengerin sore-sore kan olahraga, kalau didengerin malam-malam ogalara.
2: Ogalara, oke.
0: Tapi tahu nggak sih ternyata yang menarik dari lagu ini katanya lagu ini nih ya kan ini emang salah satu lagu baru ya yang baru banget dirilis sama Ariana Grande pada tanggal 29 Mei 2026 kemarin. Dan ternyata ini nih menjadi single pembuka dari album terbaru Ariana yang berjudul Petal.
2: Petal.
0: Keren banget ya.
2: Iya.
0: Banget ya.
1: Gini dong, Petal.
0: Metal.
1: Masa bercandanya gak ada visual sih?
3: Lihat lu Bal, masalahnya Bal.
1: Oh iya, sorry.
0: Dan menariknya nomor 2, ternyata lagu ini Ariana sendiri bilang kalau lagu ini adalah salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis. Jadi penasaran gak sih lo kira-kira lagu selanjutnya dari album ini bakal sebagus apa gitu loh? Wow.
2: Pasti lebih bagus lagi gak sih? Karena lagu ini aja tuh udah bagus banget.
1: Tapi ini Wak, katanya ini nih lagu yang sempet ditunggu-tunggu dan bikin penasaran fans-fansnya Ariana.
2: Iya.
1: Kenapa sih?
2: Nah, jadi kenapa ditunggu-tunggu sama fans Ariana? Karena lagu ini tuh bikin fans Ariana ini penasaran banget, Bal. Jadi sebelum lagu ini rilis kan Ariana tuh pasti kayak nge-spill-spill dulu kan liriknya, teasernya kayak gitu kan. Nah, fans-fansnya tuh kayak, "Wih, apa nih kok misterius banget nih lagu nih? Penasaran nih."
1: Misterius.
2: Nah, kayak gitu. Iya, lagunya misterius.
3: Tapi lagunya nyeritain tentang apa sih? Kan lagunya yang vibe-nya calming.
2: Emang
3: tentang apa sih?
1: Kalau enggak salah ini tentang apa? Ariana pulang kampung.
2: Bukan. Liburan dong, liburan
3: ke Lampung, pulang kampungnya ke Lampung.
1: Ini kan karena gue belum dengerin dan gue belum tahu. Jadi kita langsung tanya sama yang udah tahu dan udah dengerin. Kita hadirkan.
2: Major.
1: Pakar musik Bandar Lampung, kita hadirkan. Ada siapa di sini?
2: Ada siapa nih?
0: Katanya tadi ada produser Ariana Grande-nya langsung.
2: Manajer baru katanya tadi.
3: Belain datang loh ke
1: masih probation tapi jasanya masih ditahan ini.
0: Jadi, ini paling kalau menurut gue sendiri yang bukan siapa-siapanya Ariana Grande ini.
3: Makasih udah mengakui ya.
0: Kalau setelah gue denger lagu ini kan tadi tuh ada potongan lirik "Cause I barely tried". Nah, itu tuh banyak yang bilang kalau kalimat ini nih kayak mewakili keseluruhan cerita lagu inilah gitu.
1: Oh.
0: Ketika kayak seseorang tuh suka sama orang padahal kita enggak ngerasain ngelakuin apa-apa gitu loh yang bikin kayaknya orang ini bakal suka sama gua gitu.
2: Iya,
3: jadi tuh kita enggak caper.
1: Kita enggak caper.
2: Iya, jadi kan itu suka tanpa disengaja gitu.
3: Okay. Aura kita kali.
2: Oh, ya. Bisa jadi itu ya, bisa
1: aura.
2: Jadi tuh misal nih ya Vel, kita lagi ngasih perhatian-perhatian kecil kayak gitu tuh, kan masih ada yang baper nih. Yeah. Nah itu jadinya timbullah sebuah rasa cuka, cinta-cinta.
1: Oh, cuka.
2: Aduh, ada lagi banyak
1: temper ya. Sekarang emang udah ganti sekarang cuka namanya.
0: Oh, cuka. Jadi kalau misalkan lo lagi pengen konvers ke seseorang.
1: Aku cuka.
2: Biar ini ya. Gitu. Jadi dari perhatian-perhatian kecil yang tanpa kita sadarin dan bikin orang itu suka sama kita. Kayak gitu lagu ini mengisahkannya.
1: Ternyata dari seginya Ariana ternyata banyak banget ininya ya. Apa namanya, plot-plot yang gak disengaja akhirnya bikin cuka.
2: Cuka pempe ya paling.
3: Terus lagi aduh lapar ya juga ya.
0: Iya, tapi kalau setelah dipikir-pikir siapa sih yang gak suka sama Ariana Grande?
3: Dari siapa sih yang gak suka sama cuka pempe?
2: Jadi kebayang bayang
0: ya. Itu sih Vel. Ya karena karena lagu-lagunya itu yang emang udah pada booming semua, kayak at least menurut gue lo tuh tahu gitu 5 dari lagunya Ariana Grande.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama. Wis banget ya ini ya. gitu. Nah itu dia Tama Pro 2, salah satu bukan salah satu, emang jagoan daftar dapur musik pada minggu ini.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalkan Tama Pro 2 suka lagu yang tenang, lirik-liriknya mendalam, ya mungkin ini bisa jadi salah satu lagu yang masuk ke playlist Tama Pro 2 buat nemenin Tama Pro 2 katanya di sore atau malam hari ya?
1: Di sore atau malam hari boleh.
3: Kalau pagi gimana Bang?
1: Kalau pagi belum kepikiran.
0: Ya. Mungkin bisa lagu Selamat Pagi dari Eran mungkin.
1: Boleh. Jangan sih. Terlalu olahraga.
2: Kan biar semangat, Bang.
3: Terlalu produktif jadinya.
0: Oke deh, kalau misalkan emang pengen yang semangat-semangat, abis ini gue puterin lagu yang semangat, yaitu Rollerblade dari Nona.
1: Let's go.

0: Ya teman Pro 2, barusan kamu mendengarkan lagu Titik Nadir by Kahitna featuring Monita Tahalea. Yeay. Dan kamu masih bareng kita berempat di mana? Di Dapur Musik. Asik, masih barengan kita berempat ya teman Pro 2, berempat yang heboh-heboh ini.
1: Asik.
2: Heboh nih ya.
0: Dan kali ini kita mau ngapain nih di segmen ini?
1: Kita bakal ngasih tahu kalian ini udah masuk di segmen ketiga nih.
0: Wow. Oh, yaitu
2: Which is.
1: Okay. Ini kita udah masuk di jagoan direkomendasi dong. Kenapa
0: kan
1: sih enggak dibenerin gitu?
0: Tadi kan jagoan udah. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga yaitu rekomendasi dapur musik.
1: Wah, nah di rekomendasi dapur musik ini kita bakal secara singkat aja kali ya kita jelasin. Kita tuh bakal ngasih tahu beberapa lagu dan musisi mungkin ya.
2: Benar.
1: Berdasarkan kriteria yang udah kita tentuin
0: pasti. Iya, dan mungkin kalau misalkan teman Pro 2 pengen ngasih kita rekomendasi lagu juga boleh banget ya. Masih kita tungguin di WhatsApp kita di 081799295.
3: Atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Nah, atau di Instagram @broadcastaracademy.pro2.
1: Benar.
0: Tapi sekarang kita juga pengen rekomendasiin lagu-lagu yang emang pengen kita rekomendasiin.
2: Benar.
1: Iya dong. Jadi biar teman Pro 2 juga kan terbuka untuk hasanah musiknya.
0: Hasanah. Dalam banget itu kayaknya.
1: Untuk hasanah musiknya jadi diperbarui gitu.
0: Kalau misalkan rekomendasi dari lo deh Bal, apa nih kira-kira yang harus didengerin sama teman Pro 2?
1: Boleh, rekomendasi dari gue ya, gue tuh harusnya ada tematik gitu.
0: Tematik?
2: Maksudnya apa? Maksudnya
0: matematika gitu.
1: Tentang apa nih, ini lo dalam momen apa nih? Mau direkomendasinya ketika lo lagi di momen apa gitu. Kalau lagi di momen sedih, kayaknya lo harus dengerin lagu ini gitu.
0: Oke.
1: Tapi kan gak ada kan, kita kayak gitu gak ada.
0: Gak ada yang special gitu.
1: Gak ada.
0: Special occasion tuh gak ada.
1: Kebetulan akhir-akhir ini tuh gue lagi dengerin scene hip hop Indonesia. Ada satu musisi gak pendatang baru juga sih. Dia ini udah lumayan lama di scene hip hop. Namanya Kebi.
0: Kebi. Gue baru denger tuh kebetulan.
1: Kebi.
2: Tapi emang kalau kita dengerin musik-musiknya Iqbal, itu pasti yang kita jarang dengar.
0: Iya.
2: Underrated, semua kita jadi kenalan sama musik-musik underratednya.
1: Nah, skena kan maksud lo mau skena kan? Gue udah tahu kok.
2: Bal, gue udah ngalusin lo, Bal. Jangan langsung begituin lo,
0: Tapi biasanya tipe-tipe orang kayak Iqbal yang suka ngedenger lagu yang musisinya jarang kita dengar tuh kadang kalau misalkan lagu ini boom gitu. Apa sih namanya, orang tersebut tuh kayak bete gitu loh. Kayak, ah ternyata lagu yang gue keep ini ternyata sekarang udah didengar banyak orang gitu. Lo tipe kayak gitu gak sih, Bal?
1: Gue gak get keep sama musik-musik, sama musisi-musisi yang emang menurut gue layak didengarkan, ya gue akan merekomendasikan.
0: Enggak lo keep sendiri gitu biar ada, gua aja gitu.
1: Ada sih perasaan sedih. Aduh, padahal lu sok tahu lo gua dengerin ini dari ini gitu. Ada.
2: Itu sok jagoan.
1: Ada perasaan kayak gitunya. Cuman kalau gua tuh gua selalu ini kok ngasih, kalau emang musisi ini layak, ya gue pasti akan merekomendasikan ke semua orang.
3: Jadi perasaan gitu. Lo saat ngerekomendasiin lagu ke seseorang itu lo happy gitu ya.
1: Iya dong.
3: Dan lagunya jadi booming, dan lo jadi bener, happy, bukan lebih ke kan,
2: kita, lo ngebantuin musisi
1: ini. Kita ngebantuin musisi
2: ini.
1: Bener. Nah, kalau dari gue nih, Kebi ini old school. Kalau di genre apa namanya, genre hip hopnya tuh dia nih masuknya ke old school rap gitu.
3: Nah, emang jadi, sukanya yang rap gitu apa gimana, Bal?
1: Enggak juga. Ini gue lagi ngulik hip hop aja.
0: Lu semua genre lo masuk.
3: Masuk. Masuk.
1: Gue dengerin semua lagu. Lagu lo doang nih yang gue layarin.
3: Masalahnya belum ciptain lagu ini sawanya. Malam ini ciptain lagu.
0: Kalau misalkan dari Felisa sendiri, kira-kira ada rekomendasi gak?
3: Kan belum dijelasin.
0: Oh iya, oke. Sorry. Nanti kita pending dulu ya Felisa ya.
2: Sabar, cari dulu jawabannya, Bal. Gimana, Bal?
1: Gue dibungkam ya di sini.
0: Oke.
1: Tadi sama Bal.
3: Sama hip hop.
1: Oh iya, ada Kebi. Dia tuh ada satu lagunya judulnya Alo.
0: Alo.
1: Beneran. Judulnya A-L-L-O, Alo.
0: Oh, Alo.
1: Nah, ini lagu cocok banget kalau lo lagi butuh suasana yang seru, pumping, terus lu kayak lagi, kalau gue sih ngebayanginnya gue lagi mau berangkat ke kantor, macet-macetan, terus abis itu buru-buru. Nah, gue dengerin lagu ini.
0: Oh, kayak
2: karena
0: gitu.
2: Vibesnya kerasa banget.
1: Vibesnya kerasa, jadi kayak gue harus cepet-cepet nih cuy gitu.
3: Oh, jadi lagunya semangat banget, yang bikin kita semangat juga ya.
0: Boleh deh abis ini gue juga kayaknya pengen masukin lagunya ke playlist gue. Soalnya kalau misalkan gue ke kuliah itu lagunya slow-slow aja, jadi kayak
2: nanti lo telat banget.
0: Iya, justru iya.
3: Karena terlalu menikmati ya.
2: Jadi harus lagu yang kayak hip-hop gitu.
1: Kebetulan kan Bandar Lampung kan akhir-akhir ini kan mulai macet. Jadi gue lagi naik Porsche gue tuh. Sambil nge-play itu.
2: Oke, BMW bukan ya?
1: Bukan.
2: Udah ganti, Bang.
1: Udah ganti.
0: Oke. Nah, kalau misalkan dari Iqbal kan tadi udah Alo dari Kebi. Nah, kalau misalkan dari Felisa sendiri apa nih rekomendasi lagunya?
2: Jangan liatin gitu, Bang.
1: Kena kayak di-judge ya?
2: Iya. Gue kayak merasa di-judge nih, Bang. Kalau gue ada dari musisi favorit gue, tapi kayaknya orang-orang udah pada dengerin sih emang.
3: Apa tuh?
2: Ada Olivia Rodrigo yang Drop Dead.
3: Ini lagunya booming banget sih, booming banget.
2: Iya. Terus sampai sekarang, walaupun dia sekarang ada yang lebih baru ya, ada yang The Cure, tapi sampai sekarang gue masih suka dengerin yang Drop Dead.
3: Karena emang itu lagunya enak banget sih, apalagi banget, kan? Booming karena dibikin tren-tren ini kan.
2: Iya, tren-tren juga kan tuh ceritanya tentang ceritain tentang dia sama mantan pacarnya dulu, walaupun sekarang udah putus ya, tentang si Olivia sama Louis. Jadi kayak itu
1: Louis Vuitton.
2: Bukan. Beda-beda.
0: Bukan.
2: Beda ya. Ya jadi tuh sebenarnya lagu Falling in Love enggak sih?
0: Iya.
2: Nggak usah ngejudge gue.
0: Itu lagu Falling in Love, tapi walaupun posisinya itu emang udah putus ya kan,
2: tapi tetap ada rasa falling in love-nya gitu. Soalnya kan Olivia buat itu pas mereka belum putus.
1: Pas dirilis putus.
2: Iya, dia pas dirilis putus.
3: Aduh, sakit banget ya. Habis dibikinin lagu putus.
1: Kebayang sih jadi Olivia, kebayang.
2: Tapi keren loh, dia kuat loh, strong woman.
0: Mantannya tuh udah punya pacar baru gak sih?
2: Tapi kayaknya Olivia juga udah punya pacar baru.
1: Oh iya, masuk lambe turah.
0: Gue jadi ngegibahin Olivianya. Kita lagi ngerekomendasi lagu nih.
1: Lagian kan kita sama Olivia deket.
2: Teman makan bareng tuh, teman kampus.
0: Oke, nah kalau misalkan dari tadi dari Felisa ada Drop Dead ya. Kalau misalkan dari Senja deh, Senja.
3: Oke, giliran gue nih ya. Kalau gue sendiri sih dari Fanny Rahmansyah, judulnya tuh Jantung Amankah.
0: Jantung Amankah. Gimana tuh lagunya tuh? Kayaknya gue juga, gue baru pertama kali denger
1: ya. Gue juga baru pertama kali.
2: Coba lu berarti gimana tuh?
3: Berarti balik ini harus dengerin ya. Karena ini tuh lagunya bener-bener yang kayak enak banget. Tapi ini lagunya khusus buat orang-orang yang lagi HTS-an.
0: Gitu.
1: Tapi gimana, kan ini kan kita kan sama-sama gak tahu nih bertiga kan. Setuju gak kalau kita minta Senja buat nyanyiin satu lirik?
3: Aduh, liriknya apa lagi ya? Sabar ya, aduh liriknya
1: Salah.
3: Oh, gini liriknya. Kalau tiba-tiba panggil sayang, padahal status aja belum kita bilang kalau curang.
2: Gitu. Kalau kita pengen lo judge ya.
3: Belum siap.
1: Bagusan diem kan?
0: Kok jahat gitu.
3: Ya, jadi buat teman produ yang lagi HTS yang lagi yang butterfly era nih ya, sama seseorang wajib banget dengerin lagu ini karena lagunya tuh bikin kita senyum-senyum sendiri.
1: Apa judulnya?
3: Jantung Amankah. Karena kan belum ada hubungan. Tapi udah dipanggil sayang. Tuh gimana coba?
2: Aman gak aman gak?
3: Jadi... Gak aman dong harusnya kan.
2: Apa lo nih yang udah dipanggil sayang?
3: Aduh kespil ya, kespil.
1: Gak apa-apa yang penting gak dipanggil. Kalau lo lah.
0: Kalau dari gue sendiri, gue tuh sebenarnya akhir-akhir ini, bahkan dari tahun kemarin gue tuh lagi kecanduan banget sama Sabrina Carpenter. Jadi gue ngedengar, pokoknya kalau bisa gue rekomendasiin satu album dah, Men's Best Friend. Jadi salah satu lagunya yang sekarang lagi gue putar-putar terus itu ada Busy Woman. Iya, seperti judulnya ya, Woman Independent gitu.
1: Okay.
0: Jadi ini kayak ceritain kalau misalkan cowok-cowok yang lagi deket sama independent woman, kalau misalkan lo nggak serius, mending udah nggak usah gitu ya, nggak usah lo coba-coba deketin sama cewek independen, karena kalau misalkan lo nggak serius ya buat apa buang-buang waktu kita?
2: Iya, benar. Gue sebagai perwakilan cewek independen, gue setuju.
1: Kok tiba-tiba ada perkumpulannya? Kok tiba-tiba ada perkumpulannya nih?
2: Gue setuju.
0: Iya, karena siapa tahu Iqbal kalau misalkan deketin sama cewek coba-coba doang.
2: Ada banyak
1: Iqbal. Mulai framing-framing, oke. Oke, kalau mulai framing-framing.
0: Tapi kalau lu gitu enggak?
1: Kalau gua kebetulan
0: sabar, kasih dia waktu buat jawab dulu.
1: Gimana? Pertanyaan gimana?
0: Kalau misalkan lu kalau misalkan lu lagi suka sama cewek, nah lu tuh kalau ngedeketin si cewek ini nih lu harus ngefeel kayak oh gua pasti ngejadiin dia pacarnya atau kayak ya udahlah coba-coba dulu kalau misalnya jadi pacarnya udah, kalau enggak ya udah gitu loh.
3: Temen kesepian ya, temen kesepian.
2: Iqbal ada 3 soalnya.
1: Wow. 13. Kurang.
2: Oke, 13
1: ya.
2: Salah.
1: Kurang, jangan dikurang-kurangin gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau gue sendiri ngedeketin cewek kayaknya harusnya lebih ini deh, lebih bisa tahu momennya kapan lo harus masuk, kapan lo harus nge-hold gitu.
0: Gitu.
2: Gitu.
0: Oh, gitu.
2: Gitu.
3: Jadi tahu nih.
0: Oh, gitu. Oke, nah itu dia Tawa Bro 2 beberapa rekomendasi lagu dari Sawa, dari Senja, Iqbal dan juga Felisa. Nah buat Tawa Bro 2 yang misalkan pengen lagu-lagunya diputerin juga di sini bisa banget request ke kita. Kita masih tungguin sampai jam 10 malam nanti. Di mana Bal?
1: Di Dapur Musik.
0: Bisa ya requestnya di mana?
1: Tapi requestnya gimana? Di Dapur Musik kan?
0: Iya benar, Dapur Musik. Requestnya bisa kasih tahu kita di 0817992595 di WhatsApp. Dan
3: bisa juga di Instagram kita @pro2bdl atau @broadcasterakademikpro2.
1: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Dapur Musik.
0: Daftar putar musik terbaik.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari musisi dan penulis Indonesia, Di Lestari. Setelah 18 tahun tidak merilis album solo, Di siap kembali ke industri musik lewat album terbarunya bertajuk Jangan Jatuh Cinta yang akan rilis pada 10 Juni mendatang. Album ini berisi 8 lagu dan menandai comebacknya sebagai penyanyi. Menariknya, album tersebut juga menghadirkan kolaborasi spesial bersama Afgan dan dalam lagu Cuma Satu Nama, serta memuat beberapa karya yang sudah dikenal publik seperti Perahu Kertas dan Hujan Bulan Juni. Comeback ini menjadi salah satu kabar yang paling dinantikan pecinta musik Indonesia tahun ini. Demikian flash info dari Naila Cantika. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau bisa unduh di aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu, Reguler Rambut Rampung.

0: Tama Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, terima kasih buat Tama Pro 2 karena udah nemenin kita selama 2 jam ke belakang dan waktunya kami berempat pamit dari pendengaran kalian.
1: Dan sebelumnya mau terima kasih juga buat Naila Cantika sebagai produser, Dina Lamora sebagai penulis skrip, dan Ibnu Haris sebagai penyelia musik. Dan terakhir dari kita,
2: let's live a cheer and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. And

0: membahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Abang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
2: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal.
2: Buluk, ketinggalan zaman.
1: Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
3: Cintai produk Indonesia.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Cuti patun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: 92,5 FM, Prodo RRI, Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Terbaik.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.

0: Nyal, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua, Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 di bulan Juni tahun 2026. Dari studio, saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar teman Pro 2 hari ini? Senang sekali ya. Saya Irma Nurdewi yang akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan nanti di Santai Siang dari pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti ada tangga lagu Indonesia dan mancanegara yang akan hadir dari pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria yang juga akan hadir bersama dengan penyiar favorit kamu dan DJ Sorcer yang hari ini akan hadir dari pukul 16 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya kita juga akan gabung ke Pro 2 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti untuk mendengarkan MLC ya dari Pro 2 Jakarta. Dilanjutkan dengan Jaga Malam yang akan hadir bareng teman-teman Broadcaster Academy dari Broadcaster Academy Batch 5 dan Batch 6. Hari ini akan hadir dari pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada penyiar favorit kamu yang akan hadir juga menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini dengerin terus ya di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya, udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
2: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku nge-band juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat lima waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: Podcast 1 Menit dengan tema Definisi dari Kata Hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya Al-Muhajir man hajara ma nahallahu anha. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat. Setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 90,5 FM.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi alkemis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman. Dari sekian pekan, maka masa gak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa satu hari gak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat terisi belum? Pulsa dunia kurang dikit, diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum?

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
0: It's time for Flash Info.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Flash Info kali ini menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 dari BMKG Provinsi Lampung menghadirkan informasinya. Pada pagi hari berpotensi hujan di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan juga Waikanan. Sementara untuk siang sampai dengan sore hari, berpotensi hujan di wilayah Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Waikanan, Lampung Utara, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pesisir Barat. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan di wilayah Waikanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Tulang Bawang. Dini hari diperkirakan cerah berawan sampai dengan berawan, berpotensi hujan di wilayah Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Tengah. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 20-23 sampai dengan 33 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu berkisar antara 20 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara secara umum berkisar antara 56 sampai dengan 98%. Dan secara umum, angin bertiup dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 knot atau 6 sampai dengan 37 km per jam. Waspada peringatan dini untuk hari ini, potensi hujan lebat sampai dengan sedang disertai dengan petir dan angin kencang pada wilayah di pagi hari, siang, dan juga malam hari. Dan informasi perakiran cuaca hari ini dari BMKG Provinsi Lampung. Terus dengarkan informasi di RRI Pro 2 Bandar Lampung, dan informasi lainnya bisa didapatkan melalui website kami di rri.co.id dan juga Instagram kita di @pro2bdl.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: 02, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: RRI Bandar Lampung.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasurnya, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: beat this? Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ RRI Banjar Lampung, teman.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
0: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.